utara, timur, selatan ya, pusat, ini semuanya cerah berawan. Dan juga di Tangerang cerah sekali. Lalu juga di Bekasi juga cerah sekali. Sedangkan di Bogor ya cerah berawan. Lalu di Pamulang juga Tangerang Selatan cerah berawan ya.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mah!

0: dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Set.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
2: Jadi enggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba Tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum jadi. Laporan masih kosong. Mau mulai dari mana ya? Ide gue mentok nih.
5: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
4: Ih, nyanyi apaan sih? Bantuin kek.
5: Udah coba Canva AI belum?
4: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
5: Bisa banget. Tinggal ketik aja kebutuhan lo. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Sat-set, praktis, langsung jadi.
4: Seriusan?
5: Serius dong. Pokoknya, Canva AI siap bantu bikin ide lo jadi nyata tanpa ribet.
4: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
5: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.
6: Bye-bye.

undangannya siapa? Absen kesini ya. Kayak Nur Hayati nih ya, udah sibuk di sekolahan dia pagi hari ini. Hai Nur Hayati, selamat pagi. Ada juga Murna, selamat pagi Murna, apa kabar Murna? Lalu juga ada Rosa, apa kabar Rosa? Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry, apa kabar? Sehat ya. Dari Nur Lela, apa kabar Nur Lela? Lalu juga selamat pagi Bang Jerry, apa kabar? Sehat, 940 ya, 940. Bang Andu, selamat pagi Bang Andu, yang pagi hari ini udah sibuk ya, nganterin ponakannya sekolah. Lalu juga ada Urpi, orang memanggil aku, yang di daerah Celeduk ya. Urpi, Celeduk Parung ya, Parung Serap. Oke, siap Urpi. Urpi, orang memanggil aku. Lasmini, selamat pagi Lasmini, apa kabar? Sehat ya Lasmini ya. Gimana kabarnya? Muna Kelapa 2, hai, selamat pagi. Dan juga ada 1651 ya, siapakah dia? Lasmini, yang hari ini mungkin sudah mulai sibuk ya, nganterin anak ke sekolah juga. Lalu juga ada Bang Ale, apa kabar Bang Ale? Duda Malik ya, selamat pagi.

Yes ya, Bang Darli beserta istrinya juga. Selamat pagi ya. Sehat selalu untuk kalian semua ya. Lalu Mama Kajol juga ya, dan juga Mama Ami. Selamat pagi Mama Ami. Udah lama nggak telepon nih Mama Ami, kemana ya? Bang, jadi mau bacain dulu beberapa informasi lalu lintas untuk pagi hari ini ya. Ini sudah mulai ada kepadatan di beberapa ruas ya. Salah satunya dari arah Cawang menuju ke arah Gatot Subroto dan juga Semanggi dan Esparman. Ini sudah mulai macet, jadi arah berhati-hati ya. Dan dari arah tolnya juga ya, dari Bekasi menuju ke arah Gatot Subroto sudah mulai macet, jadi harap berhati-hati. Arah sebaliknya cenderung agak sepi. Lalu dari arah Kebayoran yang mana sebab saya Jakalsian menuju ke arah Blok M, ini juga mulai ramai. Arah sebaliknya cenderung agak sepi ya. Dari Ciputat nih menuju ke arah ke Lebak Bulus, ini sudah mulai ramai lancar. Dan juga ke arah Pondok Indah sudah mulai ramai. Pondok Indah ada sedikit kemacetan di lampu merah buletan ya, bundaran situ. Ya, mau kasih informasi masih Bang Jerry tungguin ya di 0895-2104. Dan juga yang mau absen boleh banget ya. Tapi kita goyang dulu aja yuk, Neman sebang saya aja kalau siar. Sedang-sedang aja. Yang ini bukan dari Iwan tapi dari Lola Amelia. Nanti disusul sama Goyang Akar Rawang. Lalu juga ada Maggie Z Bunga Nusa Indah. Dan terakhir kita goyang lagi jadi jaran goyang. Tapi goyang pagi sah.

0: Hardware, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Lambung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya
2: berkuat
1: 600. Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Ibu udah habis berapa, Bu?
1: Habis 8.
2: 8?

hanya Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram @airbambu_id.

internasional bertandang di Indonesia. Dimana sabang saya jangkau siar balik lagi di Koyang Apa Gisar. Yang masih ada Bang Jerry. Yang orang kecil gak datang tapi ngangenin dong.

0: dan juga jangan lupa nih Mansa Bang Sayang, si Jangkau Siar. Nanti kita akan ada topik. Mau tahu topiknya apa? Topiknya ada topik ke saya, Bunda.
1: Apaan sih?
0: Topiknya nih Mansa Bang Sayang, Jangkau Siar nih ya. Siapa yang sering naik transportasi umum ya, entah itu bis, ada bener juga kapal, pesawat, terus juga kereta api. Nah, kira-kira nih Mansa Bang Sayang, Jangkau Siar saat ngebawa-bawaan gitu ya, maksudnya bawa-bawa barang, pernah nggak sih nih Mansa Bang Sayang, Jangkau Siar ketinggalan barangnya? Nah lah, kalau iya misalkan, yo Bang Juri aku pernah, kira-kira barangnya apa tuh ya? Bang Jiri pengen tahu apa tuh? Boleh banget nih Mansa Bang Sayang, Jangkau Siar kasih tahu Bang Jiri, kira-kira nih Mansa Bang Sayang, Jangkau Siar nih barangnya yang ketinggalan apa ya? Yang pertama. Dan kalau kasih tahu juga naik apa sih waktu itu kendaraannya, misalnya nih Bang Jiri, aku pernah nih naik pesawat ketinggalan emas 3 kuintal. Yusy, banyak banget ya. Ngomong-ngomongin emas, emang yang lagi heboh sekarang emas loh nih Mansa Bang Sayang, Jangkau Siar ya. Coba deh kalau misalnya ke restoran-restoran, cek-cek, ketok-ketok, jangan-jangan ada emas ya. Ada mungkin di daerah sana tuh, Bogor tuh ya, yang keluar tol sana dikit, itu lagi ada emas banyak. Wow, keren ya. Sudah ah nih Mansa Bang Sayang, Jangkau Siar. Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi untuk nih Mansa Bang Sayang, Jangkau Siar. Yang pertama nih Bang Jerry mau bacain adalah terjadi kebakaran nih Mansa Bang Sayang, Jangkau Siar ya. Telah terjadi kebakaran di daerah mana sih, bentar. Nah lu gak kelihatan nih. Terjadi kebakaran ini yang mana sabang sayang sejak kaos. Ini kemana-mana sih, gak kelihatan siapa namanya. Aduh, ketutup soalnya nih. Sebentar ya, ini mana sabang sayang sejak kaos ya. Nah, kebakaran hebat melanda pasar Palat Pulo, Pulo Gadung, Jakarta Timur ya. Ini kejadiannya minggu dini hari nih Mansa Bang Sayang sejak kau siar. Ini di pasar ya, di daerah Pulau Gadung nih Mansa Bang Sayang sejak kau siar. Ini kebakaran sangat hebat dan ini di pasar ya. Kita doakan semoga tidak terjadi, tidak ada korban jiwa dan semuanya baik-baik saja ya nih Mansa Bang Sayang sejak kau siar. Oke, berikutnya. Ini ada seorang polisi

Ya kalau siap diteriakin maling ya, sama pelaku curian motor. Jadi ada pelaku curian motor yang mana sempat saya Jakal Siap ini digerebek di rumahnya dan tiba-tiba dia diteriakin maling ya. Komplotan curian motor yang kerap beraksi di wilayah Tangerang Raya akhirnya digulung unit reskrim Polsek Pamulang di bawah pimpinan Kanit Reskrim AKP Wawan Dodi Irawan SH dan M.H. Modus perandi komplotan ini adalah menyasar motor para pengunjung di rumah makan cepat saji. Nah, jadi nih mana sahabat saya Jakal Siar yang dulu pernah kehilangan motor ya, mungkin di daerah Tangerang ataupun sekitarnya. Coba cek-cek nih, mudah-mudahan motornya masih bisa ketemu. Nah, jadi misalkan nih ya, dia lagi berhenti di tempat ruang rumah makan mana ataupun warteg gitu kan. Nah, tiba-tiba motornya hilang. Nah, ini nih, pelakunya ini udah ditangkap. Alhamdulillah nih mana sahabat saya Jakal Siar sudah ketangkep ya pelakunya. Tapi lucunya nih mana sebang saya Jakal Siar, pelakunya malah teriak-teriak, "Wuh, maling, maling." Padahal dia yang maling ya. Maling, teriak maling. Bisa aja ya. Ya sudah nih mana sebang saya Jakal Siar, jangan kemana-mana, habis satu lagu ini dari Seruni Bahar, "Enggak apa-apa aku dijauhin, ya enggak apa-apa aku dimusuhin, ya enggak apa-apa." Kita akan masuk di hari bahagia ya. Dengerin dulu yuk 3 menitan.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejangka usia.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

0: Yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895 2010 54 atau di 5363333. Jam 8 lewat 17 menit waktu di bilik siar. Selamat pagi Ranjay, apa kabar Ranjay? Ranjay di apartemen, apa kabar? Hai, selamat pagi, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kenapa pakai handphone anaknya?
1: Bukan, ini handphone aku.
0: Ini kok nama anaknya di sini?
1: Memang aku sengaja nama anaknya. Anak aku udah beli handphone yang baru.
0: Cie, punya handphone yang baru. Alhamdulillah.
1: Lagi bahagia ini.
0: Kenapa saya?
1: Tahun ya bahagia.
0: Siapa?
1: Karena pertama bapaknya dapat motor, dikasih motor.
0: Bapaknya siapa?
1: Bapaknya Mandala.
0: Mandala, emang siapanya kamu?
1: Mau agak?
0: Ih, Bang Jerry nanya.
1: Wayangi Mandala itu berarti suaminya aku, ngerti nggak Bang Jerry?
0: Ya ngerti, tapi kan Bang Jerry nanya emang nggak boleh.
1: Boleh sih boleh.
0: Ya,
1: sorry bercanda.
0: Iya nggak apa-apa, kan Bang Jerry mau nanya aja, mau negasin gitu lah.
1: Terus dapat motor, terus dapat handphone bapaknya Mandala.
0: Kalau dapat kalau suaminya dapat motor ataupun dapat sesuatu langsung seneng ya. Cuman kalau misalnya suaminya pulang nggak bawa duit, kayaknya merengut ya.
1: Aku dikasih duitnya 2 juta.
0: Yeah. Coba kalau nggak dikasih duit, pasti merengut. Nggak dianggap jadi suami?
1: Kok tahu aja? Yeah.
0: Lanjut apa lagi?
1: Kan dia lagi viral.
0: Kenapa?
1: Lagi viral di TikTok.
0: Iya, kenapa?
1: Itu yang dapat motor.
0: Kirimin dong sama Bang Jerry, dapat motor dari mana?
1: Dari konten kreator. Apa sih nama itu yang itu yang tentang ituan, tentang konten-konten gitu.
0: Konten. Iya, nama di TikTok-nya apa nih biar Bang Jerry lihat?
1: Ya, nama TikTok-nya dapat mana? Oh, namanya Citra Owner KC.
0: Citra Owner
1: KC.
0: KC. Nama judul ininya, videonya apa?
1: Itu namanya itu aja. Pokoknya di situ cari aja nama Citra, nanti keluar semuanya gambar dia.
0: Oh, siap. Nanti Bang Jerry cari ya.
1: Bajunya baju Gojek.
0: Iya. Oh, mantap ya. Langsung lo diaku jadi suaminya lo.
1: Ada di situ semua.
0: Iya, langsung diaku jadi suaminya lo ya.
1: Tapi enggak.
0: Lagunya apa sayang?
1: Lagunya Maggie Jet deh.
0: Yang apa?
1: Kawin lagi.
0: Kawin lagi, bukan ya? Maggie Jet udah sayang. Yang lain dong.
1: Aku nggak bisa nyanyi.
0: Nggak, yang lain, siapin. Yang lain. Maggie Jet udah tadi, udah diputar.
1: Oh udah. Kalau enggak, Ria Bonita.
0: Ya, Ria Bonita apa?
1: 3 hari 3 malam.
0: Ah, ngapain 3 hari 3 malam? Nggak tidur-tidur gara-gara dapat motor?
1: Ya, aku lagi meriang.
0: Aku meriang. Ya, sudah. Nanti Bang Jerry puterin ya. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Lanjut yuk, yang mau ikutan gabung di 0895 2010 54 atau di 5363333 boleh banget. Oke. Siapa lagi nih yang mau ikutan gabung? Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Ayo. Bang Jerry tungguin. Ayo, ada

0: kira-kira? Coba kita cek-cek, double check di WhatsApp ya. Wow, mantap ya, last minute ya. Selamat pagi Bang Jerry, pagi dong. Nurma, apa kabar Nurma? Ya nanti Bang Jerry bacain ya topiknya. Oke, kalau nggak ada kita kasih lagu dulu nih manis abang saya Jakal Syar. Sebelum Bang Jerry puterin 3 hari 3 malam, Bang Jerry memuterin dulu Barabere. Jangan kemana-mana ya, nanti habis beberapa iklan dan beberapa lagu kita akan masuk ke topik. Jadi yang mau telepon ya, kalau nanti topiknya bagus akan dapat lagu dari Bang Jerry. Tetap di Goyang Pagi, sir.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi, sir.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
4: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi durung dadi, laporan isi kosong, mau mulai dari ngendi yo. Ideku mentok nih. Duh.
5: Bye bye ide buntu. Ya sayang.
4: Ih, nyanyi apa sih? Bantu kek.
5: Udah coba Canva AI belum?
4: Canva AI? Emangnya iso bantu?
5: Iso banget. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Satset, praktis, langsung jadi.
4: Serius toh?
5: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
4: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
5: Apapun maumu, nyatain di Canva. Fire!

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

ya. Ceritain ke sini ya di 0895-2154 atau di 5363333. Nanti yang ceritanya menarik bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Tapi sebelum Bang Jerry angkat telepon ataupun baca-bacain WhatsApp yang sudah masuk di sini ikutan topik, Bang Jerry mau cerita dulu ah pengalaman Bang Jerry ketinggalan barang nih wanita bang sayang sejak kausian. Dan ini baru saja terjadi kemarin nih wanita bang sayang sejak kausian, tepatnya hari Sabtu. Di mana nih wanita bang sayang sejak kausian, biasanya kan Bang Jerry kalau pulang ke daerah Cicayem ya, itu kan naik mobil ya, bawa mobil sendiri. Nah tiba-tiba itu Bang Jerry pengen banget nih naik kereta. Nemen sabang sayang sejak kausian. Nah, jadi Bang Jerry, anaknya Bang Jerry, Naila Asmari dan juga Nijam Asmari ya. Ini naik kereta nih kita bertigaan. Karena kan istrinya Bang Jerry masuk siang, jadi dia cuma nganterin dari Kalibata. Jadi kayak Bang Jerry tuh naik KRL jurusan ke arah Citayam Bogor. Nah, nemen sabang sayang sejak kausian. Habis Bang Jerry dianterin ke stasiun nih sama istrinya Bang Jerry, istrinya Bang Jerry kan kerja tuh. Naiklah Bang Jerry bertiga. Cucu. Kayak udah lama tuh enggak naik KRL kayak seneng banget. Udah gitu ya walaupun penuh ya nih mana Bang saya Jakausir karena kan jatuhnya hari Sabtu juga weekend. Banyak orang juga mungkin yang mau jalan-jalan ke Bogor. Nah, setelah itu kita dapatlah di apa ya? Gerbong 3 nih mana Bang saya Jakausir. Nah, akhirnya Bang Jerry duduk di gerbong 3 tuh. Enggak duduk sih, maksudnya masuk. Belum dapat duduk tuh. Dan akhirnya karena Bang Jerry bawa anak kecil, enggak lama kemudian ada yang ngalah. Papa, mau duduk enggak? Enggak usah, anak kayak aja boleh enggak? Boleh. Ya, akhirnya anak Bang Jerry duduk tuh. Naila, kalau Nizam di pangku. Nah, tiba-tiba kan karena kan Bang Jerry bawa tas ya. Nih mana sepang saya Jakau share tasnya tuh tasnya Nizam. Karena gambarnya tung-tung sahur, sahur, sahur. Kayak siapa ya? Mimi Peri kayaknya. Nah udah gitu nih wanita bang saya Jakal Siar, barangnya tersebut Bang Jerry taruh di atas tuh ya kan, kalau tempat barang-barang kan. Nah lo, jadi ceritanya tuh Bang Jerry pengen turunnya itu di Bojong. Nah tapi nih wanita bang saya Jakal Siar, tiba-tiba di Citayem tuh keretanya lumayan agak lama ya, maksudnya berhentinya mungkin beberapa menit lah ya dibandingin sama yang lain kan cuma sebentar udah. Nah, saking kayak udah lama, kita turun yuk, Nay, gitu. Nail itu anaknya Bang Jerry yang pertama ya. Naila, kita turun yuk, Nizam kita turun yuk. Ayo, ayo, ayo, turun. Akhirnya turunlah di Citayem. Nah, lo. Pas tiba-tiba turun, yang mana sabang saya ajak kausiar, gak lama beberapa detik kemudian keretanya jalan. Baru jalan beberapa langkah, apa yang terjadi ya. Bang Jerry langsung ngomong sama anaknya Bang Jerry. Naila, tasnya ketinggalan. Waduh! Tasnya ketinggalan. Tahu gak nih mana sabang saya ajak kausiar? Selain isinya baju-bajunya Nizam ya, itu ada iPad-nya Bang Joy. Kan lumayan kan harga iPad. Sedih banget. Akhirnya iPad-nya ketinggalan nih manusia bang saya sudah kausia di kereta. Keretanya udah jalan. Nah, Bang Jerry enggak terlalu panik, cuman kaget aja. Kagetnya tuh kayak aduh kereta udah jalan, ketinggalan lagi. Nah, akhirnya mau tidak mau nih manis abang saya Jakal Siar, ada petugas di situ Bang Jerry tanya, "Abang, ya, Bang, barang saya ketinggalan di mana?" "Itu di kereta yang itu." "Oh, barangnya apa?" "Barangnya tas, baju anak-anak sama iPad." Kan lumayan kan? Tahu kan harga iPad berapa? Sedih aku. Nah, udah gitu akhirnya Bang Jerry lapor, bikin laporan tuh nih manis abang saya Jakal Siar. Untungnya Bang Jerry ingat kalau kakak iparnya Bang Jerry, jadi kan Bang Jerry punya kakak ipar nih. Jadi kakak iparnya itu kerja di sana di salah satu KRL juga, tapi dia di Tanah Abangnya. Nah setelah itu nih manis abang sayang sejak kau siar, Bang Jerry buru-buru telepon ya. "Om, kenapa?" "Adek," "barang aku ketinggalan, baru sekali naik KRL ketinggalan barang." "Barangnya apa?" Bang Jerry ceritain deh tuh ya, kalau tas isinya ini. Nah alhasil akhirnya sama kakaknya Bang Jerry langsung teleponin. Mudah-mudahan berharap tidak dibawa sama penumpang katanya. Karena kalau sudah dibawa penumpang udah agak susah ya ngelacaknya ya. Mungkin ketemu tapi ngelacaknya susah. Nah setelah itu akhirnya alhamdulillah ya udah nunggu dan nunggu lama-lama alhamdulillah ada kabar katanya Pak alhamdulillah barangnya ada. Yeay, akhirnya sama kakaknya Bang Jerry juga dibilang, "Tenang ya,
barangnya ada Asmari gitu kan. Emang kan kadang kalau manggil aku kan Asmari ya. Nah barangnya ada, tenang aja. Jadi udah Asmari tunggu aja di Cetayam, gak usah kemana-mana. Nanti dianterin.

Jadi yang mana sempat saya ajak kalau saya, kalau misalnya kita ketinggalan barang, kita langsung lapor aja ya. Mudah-mudahan barangnya emang masih utuh, masih rezeki kita nih mana sempat saya ajak kalau share. Jadi katanya ada dua cara. Cara pertama adalah kalau barangnya ketinggalan gitu kan, ada di misalnya stasiun terakhir ada Bogor, kita harus nyusul ke Bogor gitu. Nah tapi alhamdulillahnya karena Bang Jerry punya kakak ipar di KRL, jadinya udah Asmari duduk situ aja, tenang, nanti barangnya dianterin. Seneng banget nih mana sama saya Jaka Osir. Alhamdulillah akhirnya berhasil. Tapi yang Bang Jerry gak bikin seneng adalah Bang Jerry kan berhenti ini ya, nunggunya di stasiun itu ya. Itu kan banyak banget makanan ya. Enggak, Bang Jerry bertiga itu habis pego. Pego itu 150 ribu. Jajannya banyak. Anak Bang Jerry dan Bang Jerry bawaannya pengen bawa makan. Apalagi kalau misalnya yang mana saya ajak kawasir, mungkin yang sering di KRL atau stasiun tuh nyium bau ini ya, bau roti yang nyengat banget itu tuh. Yang rasa kopi tuh rotinya emang enak. Bang Jerry aja makan 3. Saking stres nungguin. Habis lo pas dihitung-hitung 100 ribuan lebih. Wadaw, udahlah. Tapi yang alhamdulillah yang penting iPad-nya balik Bang Jerry, karena harga iPad-nya kan lumayan mahal. Sedih Bang Jerry kalau misalnya itu, kalau itu apa namanya enggak balik, sedih banget. Bisa nangis-nangis kayaknya di kereta. Udah, akhirnya udah keluar. Oh iya, Bang Jerry juga mengucapin terima kasih untuk para petugas-petugas KRL di Citayam dan juga kakaknya Bang Jerry ya. Terima kasih semuanya, pokoknya petugas-petugas kereta api, security-nya, bagian apanya pun Bang Jerry gak tahu ya. Pokoknya Bang Jerry ucapin terima kasih karena barang Bang Jerry jagain, dan memang Bang Jerry akuin kalau di KRL sekarang itu benar-benar aman. Yeh, terima kasih lah. Yang mau ikutan gabung nanti ya, setelah satu lagu Bang Jerry akan angkat telepon, jadi jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu satu lagu dari Alvan nih yang masuk di peringkat 4 di TLC tanggal lagu CBB. Jangan kemana-mana ya, 3 menit kemudian Bang Jerry angkat telepon. Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054.

0: 100% dan di Indonesia. Nemani Sabang Sayang sejangkau siar masih di yang pagi. Masih ada Bang Jerry yang anak kecil gak ganteng tapi ngangenin ya. Silakan sekarang Bang Jerry angkat telepon. Kita angkat dulu. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Bang Madu, Bang.
0: Bang Madu. Aduh, pulsanya lagi banyak kayaknya.
1: Yoi.
0: Abis bingung ya, mau pakai kemana ya? Ya kan, pacar nggak ada, bini nggak ada, ya kan?
1: Betul, Bang.
0: Iya,
1: Bang.
0: Mendingan pakai buat sini aja ya.
1: Betul, Bang. Nggak salah.
0: Betul, ya udah. Punya ini nggak pengalaman hilang barang? Bukan hilang, ketinggalan.
1: Kalau Bang Madu mas, selalu diikat, digendong, nggak bakal lupa.
0: Apanya?
1: Ya barangnya, sama orangnya.
0: Iya, abisan Bang Madu cuma bawa jagung satu ya diikat lah.
1: Iya.
0: Jagungnya ada bulunya enggak?
1: Apanya?
0: Jagung.
1: Jago.
0: Jagung.
1: Kenapa, Bang?
0: Jagungnya ada bulunya enggak?
1: Ya, kalau enggak ada bukan jagung namanya,
0: Bang.
1: Oh
0: iya, juga. Ya, ada popcorn kan dari jagung juga. Beneran nih, Bang Madu enggak pernah ada ketinggalan apa-apa barangnya?
1: Alhamdulillah enggak, Bang, kan selalu digendong, Bang.
0: Oh gitu. Lah waktu ya. Lah waktu itu katanya Bang Madu pernah bilang ketinggalan. Bang Jerry, waktu itu saya pernah ketinggalan barangnya di bis, saya taruh aja emang saya enggak mau ambil, orang ternyata itu sampah, katanya gitu.
1: Konyol.
0: Makanya kalau Bang Madu ninggalinnya jangan sampah. Bang Madu ninggalinnya sampah sih.
1: Ya kan, pokoknya nggak pernah ketinggalan ya, Bang.
0: Iya.
1: Ingat selalu.
0: Nah, Bang Jerry mau tanya, kalau Bang Madu bilang katanya nggak pernah ketinggalan, tipsnya apa sih supaya barang kita tuh nggak pernah ketinggalan? Kayak Bang Jerry tiba-tiba ketinggalan.
1: Tipsnya ini, Bang.
0: Apa?
1: Kita kalau di bis atau di kapal, harus ingat selalu, Bang, barang kita.
0: Ya, kita kan ingat selalu. Tapi yang kalau tiba-tiba blank gimana?
1: Ya pokoknya ingat
0: ya, Toto, ingat. Oh gitu. Atau mungkin ini kali ya, atau mungkin ingat. Atau mungkin kalau misalnya udah mau deket, langsung deh tuh barangnya deketin, pegangin gitu kali ya.
1: Iya, Bang.
0: Kalau Bang Madu barangnya selalu dipegangin ya?
1: Dipegangin, diikat, Bang, pakai kain gendongan.
0: Oh gitu. Biasanya yang diikat pakai kain gendongan barangnya apa?
1: Iya, misalnya tas. Apa lagi tuh? Ya termasuk manusia juga kita gendong, Bang.
0: Biar gak digondol orang ya. Kalau iya, manusia Bang. Ya bisa juga. Ya kali lucu. Kamu bawa apa? Bawa orang. Aduh, serem amat ya kan. Kamu bawa apa? Aku bawa tuyul nih. Bisa aja Bang Madu digendong. Ya sudah Bang Madu, terima kasih.
1: Lagu dong, Bang.
0: Oh ya udah, lagunya apa nanti dicariin.
1: Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga.
1: Halamannya
0: gitu ya.
1: Yo, Bang.
0: Oke, ntar Bang Jerry puterin ya. Dadah, bye bye.
1: Terima kasih.
0: Dadah, bye bye Bang Madu.
1: Bye bye.
0: Kita angkat telepon satu lagi yuk. Nih, mana Bang saya Jakau Siar. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi Bang Jerry abis angkat telepon dari Bang Madu dan ternyata ini barang yang digendong sama Bang Madu, nggak, makanya nggak hilang-hilang ya. Ini barangnya ya. Tanggapnya gede banget, senang banget.
2: Emang sesuai juga tuh sama laki-laki pakai digendong.
0: Ya iya, abisan yang digendong cuma jagung sebatang.
2: Amberan.
0: Iya, pakai digendong-gendong jagung cuma sebatang ya. Ketahuan banget pelitnya ya. Kagak boleh dimenta itu mah. Bang Madu mah ya, dosanya aja kagak boleh dimenta.
2: Ketahuan pelitnya tuh orang.
0: Bukan itu doang, dosanya aja kita minta, gak boleh sama dia. Biarin dosanya saya ambil sendiri, katanya gitu. Kalau dia ada di... udah.
2: Aduh.
0: Udah. Pasti abis ini Bang Madu suwe nih gue diomongin. Ayo.
2: Tahu nggak apa yang ada di otak gue pikirannya?
0: Apa?
2: Di gendongnya pakai ini yang pakai
0: kain.
2: Dalamnya botolnya aquanya gue bilang.
0: Enggak, dia gendongnya pakai bakul. Taruh di bakul. Jadi sebenarnya cuma bawa aqua satu ya kan. Itu pun juga airnya boleh ini, jadi aquanya juga isi ulang ya. Merek tuh ya, botolnya isi ulang airnya, isi ulangnya di CBB ya kan. Udah gitu bawa pakai bakul lagi. Gendongan pakai bakul. gendongan anak bayi tau kan. Bayangin Bang Madu dah. Udah gitu, enggak, udah gitu Bang Madu belakangnya pakai sanggul. Eh udah.
2: Jamu.
0: Udah.
2: Jamu.
0: Eh udah, jangan ngomongin Bang Madu. Udah. Kalau kamu pernah. Ya Allah Bang Madu, maaf ya. Diana nih yang ngomongin, Bang Jerry mah enggak pernah ngomongin. Bang Jerry mah orangnya baik.
2: Apalagi Diana, Diana mah baik banget orangnya.
0: Iya, bener ya. Jadi Diana pernah ketinggalan apa nih?
2: Aku waktu itu tas satu. Tas itu isinya baju.
0: Oh gitu. Katanya juga dulu pernah ketinggalan laki ya? Ketinggalan dia. Waktu jalan-jalan ya kan. Nah Diana udah nyampe, lakinya masih naik terus ya kan. Kalau katanya lakinya juga masih naik terus nih, belum turun-turun.
2: Sampai pul atau ujung.
0: Sampai ujung lebih ya. Eh udah. Ya jadi ya, jadi Diana pernah ketinggalan apa nih?
2: Diana ketinggalan apa? Dari kalau zamannya Diana itu kan naik kereta yang zaman masih rame Bang Jer.
0: Iya.
2: Yeah. Kalau sekarang kan Bang Jerry tadi dengar masih
0: rame ya, juga, tapi rapi gitu.
2: Ya rapi lah.
0: Kalau dulu kan ada yang naik di atas-atas ya. Dan Diana ketinggalannya Diana ketinggalan jangan suaminya ketinggalan di atas. Di atas kereta api sampai sekarang enggak tahu di mana. Udah gitu nyangkut ya kan, nyangkut di listrik kesetrum.
2: Metong.
0: Mending metong, nyetrum jalannya pingkang. Eh udah.
2: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah. Sudah ya Allah, makan-makan ya Allah. Makan aduh. Bangun-bangun makan nasi pakai ayam enak banget dah.
2: Gua masak ayam gulai.
0: Iya, mau dong. Eh kok jadi ngomongin nasi. Terus gimana ketinggalan di mana?
2: Nyanya tuh aku di kalau Bekasi itu kan banyak ya,
0: ya.
2: Jalur yang mau ke
0: transit lah ya.
2: Gitu kan. Dapatnya mobil yang ada pada depan gitu loh, apa kereta ada pada depan gitu Bang Jerry ya. Jawa gitu. Aman dong, masih dibawa.
0: Betul.
2: Pas udah turun ke daerah mana ya? Lupa dia.
0: Ini tas ya, ketinggalan tas ya?
2: Iya, tas sama bag itu ya kan. Ya repot, gue bilang udah turun ya. Apa yang tadi ketinggalan nih pasan kok pas gue ada kurang nih ya kan.
0: Terus yang nemuin Bang Madu, pas Bang Madu buka isi batu. Ya ternyata isinya batu.
2: Untungnya gue gak kenal Bang Madu saat itu ya.
0: Isinya batu bata. Ya gak jadi dong gue dibalikin. Aduh. Lagi udah terus
2: udah terus. Aduh. Untungnya gue udah kenal Bang Madu ya. Kalau udah kenal kemadu, udah dipakai repot gue ya kan.
0: Udah, pokoknya intinya ketinggalan tas dan akhirnya lapor enggak?
2: Enggak sih, karena
0: ya karena isinya batu bata.
2: Baju ada CD ya kan?
0: Iya,
2: ada CD ada braille
0: kan? CD-nya juga udah bolong-bolong lagi. Ya. Yang nggak dicuci 5 hari. Udah
2: yang kancingnya lepas, yang
0: udah dadah bye-bye, dadah bye-bye. Jangan kemana-mana ya, gimana sama Fedja Kosiar ya, oke.

lagi yang mau ikutan gabung, yang mau ikutan topik, boleh banget bisa WhatsApp di 0895 2010 54 atau di 0215 3363. Nanti Bang Jerry balik lagi ya. Kita goyang lagi Bukit Berbunga.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Hingga seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
2: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
2: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut.

0: gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Produsen tercinta, saya Fitri Karina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

balik lagi di Goyang Pagi Sar. Yang mau ikutan gabung boleh banget, yang malas abang sayang siap kalau siap di 0895 2010 54 atau di 5363333. Bang Jerry mau bacain dulu yang sudah masuk WhatsAppnya di sini ya. Ada Ana Lata, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Jerry, Ana pernah tuh naik bus jurusan Silo jajan Silo, jurusan Silo jajan niat buat beli oleh-oleh, ketinggalan banyak oleh-olehnya. Wah, kalau kayak gitu sama tuh tadi tuh, sama yang jadi neman sama saya Jakal Syiar. Dia tuh mau pulang kampung. Nah, habis itu dia naik taksi ya. Selain naik taksi, neman sama saya yang si Jakal Syiar nih, Nurma di Pedurenan. Dia bilang katanya pas naik taksi tuh kan barang-barangnya banyak. Ya, ada beberapa dus sama berapa ada barang makanan, yaitu lapis legit ada 5 dus ya. Dan juga bawa bahan yang lain. Nah, barang-barang yang lain aman. Tapi ya, ternyata dia ketinggalan yang namanya lapis legit 5 dus. Bang Jerry, udah aku teriakin taksinya tapi enggak bengok-nengok juga katanya. Oh, sedih ya Bang Jerry. Lapis legit 5 dus ketinggalan. Nurma di Pedurenan, sabar ya. Tahu gitu mendingan lapis legitnya buat Bang Jerry. Ada Neng Martini, apa kabar? Goyang pagi syar. Sehat ya Bang Jerry? Sehat dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry, apa kabar? Baik, apa kabar sayangku? Dari Ismawati Tegal Parang. Orang Tegal Parang, apa kabar? Seberang rumah Bang Jerry nih. Bisa lewat Buncit atau Mampang ya. Oke, siap. Terima kasih. Coba kita cek lagi ada siapa nih. Bang Jerry, pernah saya ketinggalan HP di bus waktu pulang kampung. Saya kan nyampe terminal tuh, turun tuh di tengah jalan. Pas saya habis ngopi, saya pegang kantong, HP nggak ada. Jatuh di tempat duduk, buru-buru saya naik ojek ke terminal, nyari mobil lah. Ketemu, langsung naik ke mobil. Tapi HP alhamdulillah masih di mobil. Pas naik ke mobil dalam keadaan gelap, penumpang masih pada tidur. Alhamdulillah masih ketemu katanya. Iya, terima kasih. Bang Jerry, kita sambil dengerin Bang Jerry nih di konveksi. Wah, ini kayaknya lagi bikin bendera merah putih ya, atau baju. Wah, keren nih. Mantep nih orderan ini abang nih. Ya, di konveksi ya, lagi di konveksi nih abang nih. Mantep bang. Keren. Yuh, mau ini ya, mau 17 Agustus ya bang ya. Makanya ya orderannya banyak ya. Ya benar gak bang? Bang Rohmat Darsono. Lalu juga ada Rosa. Rosa apa ini Rosa? Bang pernah nih naik angkot bawa payung deh.

ke rumah, pas turun angkot ke tempat tujuan, bablas tuh payungnya ketinggalan. Ternyata payungnya dipakai di atas angkot. Bang Darli, selamat pagi Bang Darli, apa kabar ya? Saya hadir, tolong dicatat katanya. Siap, saya catat sudah. Nurma, Mama Aldin Calviro, apa kabar? Bang Jerry, baik ya. Iya, aku pernah tuh belanjaan sayur di pasar Kalimalang. Setelah selesai belanja, aku lanjut belanja lagi ke daerah pasar Sukapura, naik angkot, duduk di depan bareng supir ya. Untung bareng supir ya, nggak bareng ini ya, Delman ya, di depan Pak Busir. Setelah sampai pasar Sukapura, aku pun turun dari angkot. Tapi apa yang terjadi, belanjaan aku sekantong gede yang tadinya aku letakin bawa kaki malah ketinggalan. Ya, aku bawa cuman belanjaan yang aku pangku. Akhirnya aku tungguin lama sampai angkotnya tadi arah balik lagi. Alhamdulillah ketemu Bang Jerry. Aku ambillah belanjaan aku. Bukan ya. Kayak kesannya kayak penjahat ya kalau kayak gitu. Terima kasih loh. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry. Aku ikutan absen boleh? Boleh dong. Asnawati goyang pagi serius. Yang lain yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin ya. Di 0895-2154 atau di 536-3333. Kali ini nih manis abang saya Jakao Siar, ada yang mau karaoke nih. Nah, kita dengerin aja yuk. Karaoke-nya adalah katanya Benang Biru. Langsung aja kita dengerin yuk. Kalau misalnya salah kasih komen ya. Kalau bener kasih komen juga. Benang Biru nih manis abang saya Jakao Siar.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

hubungin ya di 0895-2015-4. Topiknya masih sama. Topik, satu topik terakhir yang mana sabang saya, Jack Rozier, oke? Okay? 5,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Kita masih ngomongin topik nih, mana sabang saya, Jack Rozier. Ini kata terakhir ya untuk ngomongin topik. Jadi kalau yang mau ikutan gabung, mau telepon ataupun mau WhatsApp boleh sekarang. Nanti Bang jadi bacain. Dan juga bisa komen di Cakti Budi Bakti, bisa telepon dan bisa WhatsApp di 0895-2015-4 atau di 0215-363-3333. Bang Davi, apa kabar Bang Davi? Bang Jerry absen ya? Iya, siap. Kalau katanya Iswa, asik tuh lagunya Bang Jerry, suaranya juga oke. Nilainya buat Bang Jerry 10. Terima kasih. Kalau 10 dari 100 namanya 1 doang. Nilainya jelek ya. Jadi 10 apa 100 nih. Dan Diana bilang, Bang Jerry aku jemput bocah dulu ya. Iya, jemput dah ya. Mau pakai bebek atau pakai apa? Dan kita cek-cek dulu ah nih manis abang sayang sejangkau siar yang ada di Pecebu ke Pecebu.

generasi baru. Maksudnya negara-negara baru yang baru masuk Piala Dunia. Tapi ya apa boleh buat. Tidak kalah juga ya. Ahmad Udori, apa kabar Ahmad Udori di Kerenda Jakarta Barat katanya. Kerendang Jakarta Barat. Lalu Aba Wayes, selamat pagi, selamat bertugas Bang Jerry. Sukses selalu, doa yang sama untuk kamu ya sayang. Hartono, Jakarta Utara hadir Bang Jerry, siap. Kalau sudah tidak ada yang mau ikutan topik lagi, langsung aja Bang Jerry tutup topiknya ya. Nih manis abang sayang, sejak kau share, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti ada yang mau komen, tiba-tiba baru denger ya. Dan juga baru baca infonya, boleh nanti Bang Jerry bacakan juga ya. Jadi jangan kemana-mana, nih manis abang sayang, sejak kau share. Kita dengarkan dulu, ada Vita Alvia, Lost Doll. Tetap di Goyang Pagi, sir.

yang sedang sakit. Kenapa? Karena memang sebang saya Jang Kaushir ini baru saja terjadi aksi dugaan pencurian terjadi di rumah sakit di salah satu ruangan perawatan rumah sakit Umi Bogor ya. Di mana memang sebang saya yang Jang Kaushir ini ada pencuri ya, mengambil benda-bendanya bukan seorang pasien ya, tapi penjaga pasien. Jadi dia mengambil saat pasiennya itu lagi tidur ya, dan yang jagain itu lagi ke toilet. Nah, setelah itu nih mana sebang saya Jang Kaushir. Dan ini diduga maling tersebut tiba-tiba langsung masuk ke kamar pasien dan mengambil barang-barang yang ada di situ. Nah, jadi untuk teman sabang saya Jang Kaushir nih, ya mau di rumah sakit, mau itu ada yang jaga atau gimana, mendingan bawanya barangnya bawa aja deh. Kalau teman sabang saya Jang Kaushir mau keluar ataupun mau ke toilet atau mau ke kantin, karena bahaya ya, yang harus dijagain malah kehilangan. Kan kasihan ya, teman sabang saya Jang Kaushir. Oke, kita kewer-kewer dulu kali ini kita goyang kewer-kewer nih mana sebang saya Jang Kaushir dari Libertaria dan featuring Riris Aristo.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Hardware, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054 FM.

Jakarta 100% yang Indonesia. Syahdu ya, di jam segini nih, di jam 10 lewat 44 menit waktu di Bilik Siar, Dewi Candani dengan judul lagunya Air Mata Takkan Berdusta. Jadi ini campuran sama lagu India nih, mana sahabat saya Jakau Siar berbahasa India. Kalau ngomong-ngomongin India ya, nih mana sahabat saya Jakau Siar, apalagi kalau dengar lagunya. Bawaannya pengen deket pohon ataupun deket tiang. Kita kayak muter-muter ya. Aduh enak banget Syahdu. Tapi nih mana sahabat saya Jakau Siar, kalau misalnya kita deket pohon ataupun deket tiang, tiba-tiba kita muter-muter, pala kita pusing ya kan. Jadi kelayangan ya kan. Udah gitu juga jadi pegel-pegel ya kan. Udah gitu mungkin yang mana sahabat saya Jakau Siar juga enco-enco, keseleo ya, kesemutan. Nah pas banget nih mana sahabat saya si Jakau Siar. Kenapa pas banget Bang Jerry? Langsung aja datang ke Radio CBB. Karena di Radio CBB ya, kita jual tuh yang namanya obat-obat herbal ya. Ada Tesma ya, ada air babu Habibur Rahman, ada juga jamu tetes Bio HSA, dan juga ada juga nih ya, yang buat pegel-pegel yang tadi Bang Jerry bilang, kalau misalnya muter-muter ya kan. Yaitu minyak gosok Aesal 88 Pro. Jadi tunggu apa lagi nih mana sahabat saya Jakau Siar, langsung aja dapatkan di Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta Barat. Di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta Barat. Oke, datang aja ke sini. Atau kalau Neng Mansabang saya Jakau Siar mungkin mau belinya lewat penyiar-penyiar Radio CBB. Biar kenal, biar datang ke rumahnya, boleh banget ya. Ada Neng Mentari, Neng Salwa, Abang Arya, Abang Revan, atau mungkin Abang Jerry. Kalau mau datang Abang Jerry juga boleh. Mau catat nomornya Bang Jerry, boleh catat dulu aja yuk. Neng mana sahabat saya Jakau Siar, siapa tahu nanti butuh untuk yang lain-lainnya juga ya kan. Bukan sekedar nganterin obat, tapi mungkin butuh juga untuk nganter-nganter kemana. Ayo dong diajak. Atau mungkin mau ngajakin makan, boleh Bang Jerry, siap. Atau mungkin mau ngajak Bang Jerry jadi MC, boleh juga ya. Akad nikah boleh, acara yang lain juga boleh ya, ulang tahun juga boleh. Banyak ya. Catat nomornya Bang Jerry ya, 0857 1941 440. Bang Jerry ulang ya, 0857 1941 440. Oke, jangan kemana-mana, kita goyang lagi yuk. Nih mana sahabat saya Jakau Siar, ada Raka Abe dengan judul lagunya Bingkai Ungu. Tetap digoyang pagi, sah.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 105,4 FM CBB Radio.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemar Sabang Saya Jakau Siar, Bang Jerry punya informasi nih untuk Nemar Sabang Saya Sejakau Siar yang sering melanggar ya rambu-rambu lalu lintas, dan ini sangat bahaya. Apalagi Nemar Sabang Saya Jakau Siar ya, itu nanti bakalan kena tilang dan juga kena denda. Nah, Bang Jerry mau baca ini beberapa pelanggaran lalu lintas, denda-dendanya. Yang pertama nih, Nemar Sabang Saya Jakau Siar tidak memiliki SIM. Nah, itu ternyata kena kurungan maksimal 4 bulan atau denda 1 juta. Nah, lalu melanggar rambu lalu lintas atau lampu merah, ini kena kurungan 2 bulan atau denda 500 ribu. Nah, berikutnya melanggar batas kecepatan, itu kena kurungannya 2 bulan atau denda 500 ribu. Lalu tidak memiliki atau menunjukkan yang namanya STNK. Nah, ini kena kurungan selama 2 bulan dan denda 500 ribu atau dendanya ya. Lalu berikutnya, kalau misalnya plat nomor tidak sesuai dengan SNK. Nah, Nemar Sabang Saya yang Sejangkau Siar ini ternyata kena kurungan 2 bulan atau denda 500 ribu. Lalu tidak memakai helm ya, ini kena kurungannya 1 bulan atau denda 250 ribu. Lalu tidak memakai sabuk pengaman. Nah, ini saat kendaraan naik mobil nih ya, kurungan maksimal 1 bulan atau denda 250 ribu. Kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis ya, misalnya banyak kendaraan-kendaraan yang udah rusak nih kendaraannya ya, ini kena denda maksimal 250 sampai 500 ribu. Lalu lampu utama tidak menyala pada malam hari. Nah, ini kena denda maksimal 250 ribu. Lampu utama tidak menyala pada siang hari. Ini untuk motor ya. Oke. Denda maksimalnya adalah 100 ribu. Lalu ya, berbelok tanpa memberikan isyarat, tanpa menyalakan sen. Nah, ini kena denda maksimalnya 250 ribu. Jadi nih, mana sabang saya Jakal Siap. Ayo yuk patuhin rambu-rambu lalu.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental,

0: Fatimah dari Kampung Murenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang gak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu ini Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBG Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08198100998 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBN.

Kenapa nih? Tapi udah gini kan?

0: Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Benjeruk Jakarta Barat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Nih mari sabang sayang sejak awal siar. Jangan lupa nih Bang Jerry selalu ingatkan setiap hari Jumat ada yang namanya TLC tanggal lagu CBB di mana nih mari sabang sayang sejak awal siar 5 lagu terbaik pilihan nih mari sabang sayang sejak awal siar bakalan beradu di sini ya, dan juga ada 5 lagu pendatang baru. Jadi nih mari sabang sayang sejak awal siar ayo dipilih. Caranya gampang banget. Ketik nama nih mari sabang sayang sejak awal siar spasi nama artis spasi judul lagunya. Kirim ke 0895 2010 54. Nanti akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nih mari sabang sayang sejak awal siar. Apakah lagu-lagu pilihan yang mari sabang sayang sejak awal siar bisa masuk di peringkat TLC tanggal lagu CBB? Tungguin aja.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Nijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Sayang, sejang kau siar Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Ada aku Sandrina. Pokoknya buat kalian semua, jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemari Sabang Sayang Sejangkau Siar. Gak berasa ya, sudah mau jam 12. Berarti waktunya Bang Jerry pamit. Terima kasih Nemari Sabang Sayang Sejangkau Siar udah nemenin Bang Jerry dari pagi sampai dengan sekarang ya. Pokoknya jangan kemana-mana, karena abis ini akan ada lagu-lagu terbaik untuk Nemari Sabang Sayang Sejangkau Siar. Dan pasti ada goyang seksi. Ayo siapa takut yang ikutan gabung, boleh banget. Oke, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah, mwah, mwah, mwah.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

Ibu-ibu yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: dari Wings Food.
1: Radio CBB 105,4 FM.
2: Inilah dia, Sang Juara.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih, guys.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
6: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya?
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit merah, mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Ya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Wings Food 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Selatan Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Sim, bebê.
1: Dipilih.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang saya sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang cerah ini, Neng manis abang saya bakal ditemenin sama Bang Revan yang pastinya digoyang seksi. Hayo, siapa takut? Sampai jam 6 sore nanti.

0: CBB Bandar Rangdu Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sensnya kau siar di goyang seksi ini. Neng Manis Abang Sen nanti bisa request dan salam-salam ya. Gak cuma itu aja, nanti Abang Revan bakal kasih informasi atau tips menarik juga nih buat Neng Manis Abang Sensnya kau siar. 11 menit aja nih meluncur dari jam 1, sudah waktunya request ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Gak takut.
0: Ah, ini gimana kabarnya Ranjay?
1: Lagi berduka.
0: Kenapa?
1: Lagi berduka.
0: Berduka kenapa ini?
1: Kemarin malam saudara meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Dirawat 1 minggu.
0: 1 minggu dirawat. Itu di mana? Di kampung?
1: Jawa.
0: Oh, di kampung.
1: Iya.
0: Saudaranya dekat?
1: Depan rumah.
0: Oh, depan rumah. Itu
1: anaknya yang baru dilantik 1 tahun jadi ABRI.
0: Ya, semoga tenang di sana ya. Udah enggak sakit lagi soalnya.
1: Iya. Kehilangan Bang Revan.
0: Kehilangan dari siapa?
1: Roma.
0: Kehilangan dari Roma. Dari Roma. Oke, siap. Kehilangan makasih, kehilangan aja ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Makasih Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Terus, ya.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis Abang Sayang yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah siapa ini?
2: Lasmini di Matraman.
0: Oh, dengan Neng Lasmini. Wih, tumben ini, soalnya nomornya gak ke-save nih.
2: Iya, ini baru beli nomor baru.
0: Oh, baru beli nomor baru. Iya, pantas. Ya, oke, nanti Abang Revan save ya.
2: Iya.
0: Yaudah, ini mau diputerin lagu apa?
2: Itu deh, Nurma.
0: Apa judulnya?
2: Sesal.
0: Sesal dari Nurma. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
2: Oke, Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang, hari ini hari Senin, langkah yang ke-13 di bulan Juli 2026 ya. Sini sebentar lagi udah mau masuki pertengahan bulan aja nih Neng Manis Abang Sayang ya. Rasanya tuh kayak cepet banget nih bulan ini. Tapi Neng Manis Abang Sayang walaupun udah pertengahan bulan, harus tetap semangat ya menjalani hari-harinya. Oke. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang, ada Kehilangan nih dari Roma. Buat yang manis Abang Sayang jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi, ayo siapa takut.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh. Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin.
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hi, Glitz! We are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih, Glitz.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
8: Ariel. Hai semua.
9: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
8: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingsfood.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: sebanyak-banyaknya, biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Banjaruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Nih manis abang saya Sejang Kausiar, masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Masih sama ya, masih waktunya request buat yang manis abang sayang yang mau request, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Goyang Seksi.
1: Ayo siapa takut.
0: Gak takut, ah ini Erna ya. Ini Erna. Alhamdulillah sehat Erna, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, cuman lemes aja.
0: Kenapa?
1: Sehat, cuman lagi lemes aja.
0: Oh lagi lemes. Yaudah biar gak lemes, mau diputerin lagu apa?
1: Dulu.
0: Apa-apa?
1: Aku mau nanya dulu, yang barusan judul lagunya apa?
0: Yang barusan yang mana?
1: Itu barusan turun lagunya.
0: Itu dari Nia Talenta, judulnya Duka Nestapa. Ya.
1: Mau request lagu.
0: Apa?
1: Wanita.
0: Wanita. Wanita.
1: Dan wanita.
0: Wanita.
1: Dan.
0: Dan.
1: Wanita.
0: Wanita dan.
1: Wanita.
0: Wanita dan wanita.
1: Iya.
0: Waduh, judulnya agak aneh juga ya, wanita dan wanita. Sebentar dicari dulu nih.
1: Dari Ice Trisnawati, Bang Rep.
0: Bentar ya, ini masih dicari ya. Wanita dan wanita. Wah, gak ada nih. Gak ada lagunya.
1: Dari Ice.
0: Yaudah, yang lain dulu, yang lain dulu. Nanti Abang Revan cari lagi ya. Kalau ada, Abang Revan puterin.
1: Yang lain dulu apa ya?
0: Apa?
1: Aduh, apa ya?
0: Apa, yo?
1: Saya kan bingung kalau gak di... Ini gak di sini.
0: Ayo, apa, ayo?
1: Malam penuh rindu ada gak?
0: Penuh rindu?
1: Malam.
0: Malam penuh rindu? Malam penuh rindu. Sebentar. Oke, ada nih Malam Penuh Rindu ya.
1: Tapi kalau peluk aku ada gak sih?
0: Peluk aku dari siapa?
1: Caca juga.
0: Peluk aku
1: ada belum?
0: Dari Imelda adanya.
1: Ya
0: udah berarti yang tadi aja. Malam
1: ya.
0: Penuh Rindu.
1: Oke.
0: Oke, berarti siap.
1: Ya lagunya ya.
0: Iya.
1: Buat apa no, abang pengen yang lagi kerja.
0: Oke, siap.
1: Semoga sehat selalu, semangat selalu.
0: Amin, amin.
1: Buat Bang Repan, makasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang masih mau salam-salam lagi request, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Ayo siapa takut.
0: Gak takut, ah gimana kabaran nih Neng Murna?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Semangat hari ini?
2: Pastinya dong.
0: Wih, mantap. Mantap, oke. Ini mau diputerin lagu apa?
2: Request lagunya Tamu Malam Minggu.
0: Tamu Malam Minggu dari siapa?
2: Yang biasa diputer, Abang.
0: Dari Endang Triswati ya? Tamu
2: iya.
0: Malam Minggu ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
2: Oke, Abang Revan. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, ini di jam 1 menuju jam 2 ini cuacanya benar-benar cerah dan panas banget ya di Jakarta Barat dan sekitarnya nih. Ya ini apalagi dah hari pertama nih, hari pertama anak-anak nih masuk sekolah nih. Karena kan hari ini kan 13 Juli, hari Senin. Nah jadi emang hari masuk sekolah pertama yang di negeri pasti pada masuk. Jadi ya siang-siang panas-panas gini, siapa nih yang jemput sekolah nih? Atau anaknya yang baru naik ke SD, SMP, atau SMA, siapa nih yang lagi jemput dan panas-panasan siang-siang ini? Ya buat yang manis abang saya, semangat aja ya. yang lagi panas-panasan ya demi anak tercinta. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Malam Penuh Rindu nih dari Caca Handika. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Gen Seksi. Ayo Siapa Takut.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara.
7: Pedesnya juga bisa milih loh.
6: So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
8: Dari Wings Food. Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
10: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
9: Keluhan ada jantung.
10: Jantung bengkak ya, Bu ya?
9: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
10: Diabetes.
9: Lambung. Iya.
10: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
9: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
10: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
9: Sebelumnya berkuat 600.
10: 600.
9: Iya, 500.
10: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Iya.
10: Itu udah habis berapa box, Bu?
9: Habis 8.
10: 8 box?
9: Iya.
10: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
9: Habis minum air bambu itu enak.
10: Enak.
9: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
10: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
9: 130.
10: Per 7.
9: Iya.
10: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana, Bu?
9: Sekarang gak enak.
10: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
11: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 818 dan bisa COD, follow Instagram Air Mango ID.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana Sabang Sesi yang kau siar? Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut. 5 menit aja nih meluncur dari jam 2 nih, manis abang sayang nih. Terpantau cuaca di Jakarta Barat, di radio CBB ini cerah, sangat-sangat cerah dan panas ya hari ini. Ya ini baru hari pertama sekolah nih, anak-anak sekolah yang kemarin abis libur panjang. Dan ini tuh hari pertama sekolah ya, jadi pulang sekolah panas-panasan nih. Apalagi yang misal nih SMP baru naik ke SMA, atau yang SD baru naik ke SMP, itu masa-masa MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, itu rasanya tuh aduh udah libur lama terus tiba-tiba sekolah, pulang-pulang panas lagi. Nah itu dia, Bang Revan tuh pernah ngerasain, tapi sekarang udah gak ngerasain lagi. Jadi kayak agak sebenernya sedikit kangen, karena kangennya ya bisa kebersamaan sama teman-teman, tapi ada enaknya juga gak ngerasain itu, jadi gak panas-panasan lagi. Ya itu ada plus dan minusnya nih, manis abang sayang ya. Oke, lanjut ke topik lain nih. Nih manis abang sayang, pernah gak sih kayak bangun tidur rasanya tuh badannya tuh lemes dan haus? Ternyata itu ada penyebabnya loh nih manis abang sayang ya. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur nih, itu tiba-tiba haus banget, rasanya pengen minum. Nah itu Abang Revan juga sering ngerasain kayak gitu. Dan kadang kalau misalnya tidurnya kurang berkualitas, bangun tidur bukannya lebih seger, kadang lemes juga. Nah itu tandanya tidur kita tuh kurang berkualitas. Tapi kalau misalnya haus doang, merasa sangat haus nih saat bangun tidur, itu respon alami tubuh kita. Karena selama 7-8 jam tubuh kita tuh kehilangan cairan melalui pernapasan dan keringat tanpa adanya asupan air. Kan kita tidur nih 8 jam, 7 jam. Kalau normalnya ya 7 jam sampai 8 jam itu kan kita nggak minum, kita kan tidur. Dan kita juga itu nafas dari, kadang ada yang dari mulut juga, kadang dari hidung aja. Nah itu tuh bikin tenggorokan kita tuh kering dan cairan di tubuh kita tuh berkurang nih manis abang sayang, karena kan kita nggak minum ya. Kondisi ini juga diperparah kalau misalnya kita tidur mulutnya terbuka nih, kayak misal sambil ngorok atau ya kayak gitulah mulutnya terbuka. Nah itu juga diperparah lagi nih manis abang sayang, bangun-bangun pasti tambah aus banget karena tenggorokannya itu benar-benar kering. Nah bisa juga karena AC nih atau kipas nih. Ya nih manis abang sayang, kalau misalnya AC atau kipas yang langsung ke tubuh kita, itu bikin tubuh kita tuh rasanya tuh kering. Jadi pas kita nafas, kita menghirup udara dingin dari AC atau kipas, nah itu tuh lama-lama tenggorokan kita kering dan tubuh kita tuh lama-lama kekurangan cairan. Nah jadi itu normal ya nih manis abang sayang. Jadi nih manis abang sayang nih, kalau misalnya bangun-bangun haus, itu kalau bisa duduk dulu sebentar, jadi jangan langsung bangun. Jadi duduk dulu sebentar, tunggu tubuhnya tuh kuat atau tubuhnya tuh siap, karena kan kita 8 jam tuh gak bergerak, jadi otot-ototnya kan pada istirahat. Jadi tunggu otot-ototnya siap dan langsung minum air putih. Ya 1 gelas itu cukup nih manis abang sayang ya, jadi biar mengembalikan cairan tubuh kita tuh yang hilang selama semalaman. Dan kondisi ini juga diperparah kalau misalnya nih manis abang sayang itu suka mengkonsumsi yang tinggi garam nih, atau yang asin-asin, yang manis-manis juga. Itu kalau misalnya sebelum tidur. Nah karena sifat garam sendiri itu kan mengikat air ya, jadi cairan di tubuh kita tuh terikat. Jadi asupan air di tubuh kita atau cairan yang ada di tubuh kita tuh semakin berkurang kalau misalnya nih manis abang sayang sebelum tidur makan yang asin atau yang manis. Nah jadi yang manis abang sayang kalau bisa tuh sebelum tidur jangan mengkonsumsi makanan apa-apa. Jadi ya 2 jam sebelum tidur tuh jangan mengonsumsi apa-apa, biar tubuh kita tuh benar-benar istirahat dan organ-organ kita istirahat semuanya. Dan pas bangun tidur, minum air putih yang cukup. Air putih yang kalau Bang Revan sih biasanya sih yang normal aja ya, nggak anget, nggak dingin juga, jadi yang normal aja, suhunya suhu ruang. Soalnya kan takutnya kalau dari Abang Revan sendiri, takutnya tuh kan tubuh kita tuh nanti kaget kalau misalnya tiba-tiba dingin, nanti kan kaget, jadi bekerja ekstra lagi. Nah air yang masuk ke tubuh kita tuh sebenarnya tuh suhunya tuh normal aja, nggak panas nggak dingin. Tapi kalau misalnya kita minumnya airnya dingin, nanti tubuh kita tuh bekerja ekstra lagi buat menaikkan suhu airnya itu biar menjadi normal lagi ke dalam tubuh kita. Jadi Abang Revan lebih pilihnya minum air putihnya itu yang suhu normal aja, jadi nggak dingin nggak panas. Oke, itu
sedikit tips dari Abang Revan ya, semoga bermanfaat nih buat teman-teman Sabang saya sejak kau siar. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman-teman Sabang saya yang ada pacar 5L dari Ice Wong. Buat teman-teman Sabang saya yang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Hai Glitz! We are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105.4 FM CBB Radio.

dari Kebonjeruk, Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Seksi yang kau siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 2 lewat 31 menit waktu publik siar nih, Neng Manis Abang Sayang. Cuacanya masih terpantau sangat cerah nih di siang hari ini nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang, di kita nih sehari-hari tuh membutuhkan banyak asupan nutrisi ya. Kalau misalnya dari makanan itu kurang, Neng Manis Abang Sayang juga bisa ditambahin dengan makan buah nih. Jadi sangat penting ya mengkonsumsi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Memasukkan buah ke dalam tubuh kita di menu harian itu secara rutin bisa memberikan dampak besar nih bagi kesehatannya Neng Manis Abang Sayang. Yang suka makan buah, Abang Revan bakal kasih tahu nih ada beberapa buah yang manfaatnya tuh sangat bagus banget nih buat tubuh kita ya Neng Manis Abang Sayang. Yang pertama ini ada alpukat nih. Alpukat itu kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang efektif menurunkan kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung. Nah, kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang suka makan alpukat, berarti Neng Manis Abang Sayang udah efektif nih menurunkan kolesterol jahat yang ada di tubuh Neng Manis Abang Sayang, diganti dengan kolesterol yang baik. Nah, karena alpukat sendiri itu punya lemak yang lemak baik ya, bukan lemak jahat. Jadi aman aja dikonsumsi. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang suka makan alpukat, jangan takut gemuk karena itu lemak baik dan sangat bermanfaat buat tubuh kita. Nah, terus yang kedua ini ada apel Neng Manis Abang Sayang ya. Apel itu mengandung serat larut pektin yang menjadi makanan bakteri baik di usus kita. Nah, apel ini untuk melancarkan pencernaan yang ada di tubuh kita. Kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang suka makan apel atau rutin makan apel, nah, jadi apel itu bisa menjadi makanan bakteri yang baik di usus kita. Jadi pencernaan kita itu lancar. Jadi gak ada tuh sembelit-sembelit kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang suka mengkonsumsi apel. Kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang yang lagi sembelit nih, aduh, kayaknya mau BAB tuh jarang banget, atau jarang banget BAB, atau mau BAB tuh susah, Neng Manis Abang Sayang bisa nih rutin makan apel ya, mulai dari sekarang. Nah, terus yang ketiga ini ada berry ya, buah berry. Buah berry itu apa aja sih Bang Revan? Buah berry itu ada strawberry atau blueberry ya. Blueberry dan strawberry ini tuh tinggi antioksidan antosianin ya, yang melindungi sel tubuh dari radikal bebas dan menjaga fungsi otak Neng Manis Abang Sayang nih. Kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang suka makan strawberry atau blueberry, rasanya juga enak ya, ada manis, ada asam-asamnya gitu. Bang Revan tuh suka, tapi emang jarang ya, soalnya emang strawberry itu di Jakarta tuh jarang ditemukan. Biasanya cuma ada di toko-toko buah yang harganya tuh ya lumayan ya. Oke, lanjut. Yang keempat ini ada pepaya Neng Manis Abang Sayang. Pepaya itu kaya vitamin C dan enzim papain nih, yang mempercepat metabolisme protein serta meningkatkan imun tubuh kita. Nah, kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang suka pepaya, ini tuh tinggi vitamin C, terus juga mempercepat metabolisme protein ya. Yang susah BAB atau sembelit bisa juga memakan pepaya. Kalau misalnya nggak suka pepaya bisa makan apel, kalau misalnya nggak suka apel bisa makan pepaya. Jadi ini sama aja, tapi pepaya itu lebih mempercepat metabolisme ya, jadi BAB-nya tuh lebih lancar. Terus juga vitamin C-nya tinggi dan ada enzim papain juga nih Neng Manis Abang Sayang, yang bisa meningkatkan imun di tubuh kita. Jadi Neng Manis Abang Sayang itu nggak gampang sakit nih. Dan yang terakhir ini ada pisang ya Neng Manis Abang Sayang. Pisang itu sumber kalium terbaik yang berfungsi menjaga tekanan darah tetap stabil dan mencegah kram otot setelah Neng Manis Abang Sayang ini beraktivitas. Jadi kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang lagi kayaknya tuh tekanan darahnya tuh tinggi nih, Neng Manis Abang Sayang bisa nih ya makan pisang. Dan juga kalau misalnya beraktivitas terus kadang suka kram ototnya, bisa nih makan pisang, karena bisa mencegah kram otot dan menjaga tekanan darah tuh tetap stabil, gak naik dan gak turun juga. Nah, Abang Revan juga ada tips tambahan nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Kalau misalnya mengkonsumsi buah itu, kalau bisa konsumsinya dalam buah ya, buahnya itu bentuk yang utuh, jadi benar-benar buah, jadi bukan di jus ya, biar kandungan seratnya itu, kandungan serat alaminya tuh gak hilang karena di jus. Karena kalau misalnya buah kena pisau, pisau jus terus terputar, nah itu kan ada panasnya, nah itu serat-seratnya kadang tuh berkurang. Jadi kalau bisa Neng Manis Abang Sayang makan buahnya tuh secara utuh, jadi jangan di blender, jangan di jus, atau jangan
dibuat kue atau cemilan apa, jangan. Kalau bisa mengkonsumsi buahnya benar-benar pure bentuk buah itu sendiri, biar seratnya, vitaminnya benar-benar gak berkurang ya. Oke, itu aja tips dari Abang Revan nih buat yang manis Abang Sayang. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada Surat Cerai dari LV. Jangan kemana-mana, tetap di Geng Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Himani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Rangdu Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Nih mana sama saya yang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 pas nih waktu dibelik siarnya manis abang sayang. Sudah waktunya salam-salam nih buat yang manis abang sayang. Yang mau salam-salam boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Siapa takut?
0: Gak takut, ah. Gimana kabarnya nih, Diana?
1: I'm fine. And you?
0: I'm good. Udah lama nih gak dengar nih suaranya kemana aja.
1: Hari ini libur, terus baru bangun tidur.
0: Hari ini libur, gak jualan?
1: Biasalah, tatap muka, MPLS.
0: Pertama hari pertama sekolah kan?
1: Iya.
0: Oh iya. Berarti nah, libur dulu ya.
1: Aku tes lagi kan udah kelas 2 jadi enggak terlalu.
0: Oh, iya udah kelas 2 jadi udah belajar kayak biasa kan. Kecuali baru
1: belum
0: naik.
1: Belum sih tadi belum, cuma enggak terlalu kayak anak kelas 1 gitu.
0: Iya.
1: Tapi paling ngedrop sebentar udah lihat kabut.
0: Oh, berarti enggak ditungguin ya. Oke, ini Diana
1: mau.
0: Iya, mau salam-salam buat siapa?
1: Bang Evan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Keluarga sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Salam-salamnya buat keluarga besar Bos Rama. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Para krunya semuanya, Bang Jerry, Bang Revan, Bang Arya, Bang Sam, Neng Sawa, Neng Mentari semuanya sehat selalu.
0: Amin,
1: Kak
0: amin.
1: Budi, operatornya semuanya sehat. Terus buat pengurusnya semuanya ada Bang Tari, Bang Tain, Deha. Terus ada Bang Ju, ada Abi Rofi, ada Bang Chana, ada Bang Hendra Asoy, ada Hikmah Latas, ada Erna Erni, Bang Penyok, Ranjay. Terus ada Kang Madu, Babi Ucup, Lukman Hakim, Ria Serpong. Ada Bang Dewa Dewi Amoni. Ada
0: Banyak ya. Terus?
1: Iya, pokoknya buat yang di grup Cesti Bakti semuanya.
0: Terus?
1: Yang dimanapun berada ya kan. Spesialnya buat FCC aja.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya yang belum tersenggol mohon maaf.
0: Iya.
1: Semuanya kalau kita sebutin banyak Bang Arya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, tuh kan salah tuh. Dianya juga salah tuh.
1: Apakah diriku kangen?
0: Iya gak apa-apa, aman
1: ya,
0: aja.
1: Ya soalnya kadang-kadang radio Diana suka mati tep gitu kan. Jadi dari pagi pantengin aja nih. Gak senggol-senggol, jadi nyala terus. Kalau udah dicabut ya, mati dia tuh.
0: Mati,
1: udah gitu. Nyalanya tuh lama lagi gitu.
0: Oh jadi susah nyalanya.
1: Iya, suaranya tuh lama, bener-bener bersihnya tuh lama gitu loh,
0: oh,
1: Bang Revan.
0: Ya berarti gak usah dimatiin deh.
1: Iya.
0: Ya, gitu aja.
1: Dinyala terus dia sampai 24 jam tuh di dapur. Udah waktunya habis, gresek-gresek aja di dapur.
0: Betul, ya.
1: Pokoknya kalau bisa aku on end, ya. Enggak, yang penting sehat semuanya aja.
0: Amin. Terima kasih ya, Diana,
1: okay,
0: ya.
1: Oke, buat Bang Revan, makasih banyak ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Pokoknya hati-hati di jalan nanti, jaga kesehatan. Di cuaca lagi lumayan ekstrim ya.
0: Betul, ini panas terus, gak ada hujan nih. Udah
1: iya, cuaca juga
0: hampir setengah bulan nih gak ada hujan.
1: Kenapa?
0: Hampir setengah bulan gak ada hujan.
1: Iya, makanya lagi benar-benar cuacanya tuh ekstrim banget gitu kan. Debunya kayaknya udah mulai-mulai nih debu, ya kan?
0: Betul, debunya udah banyak banget nih.
1: Aja mulai serak-serak gimana gitu kan suara.
0: Oke, terima kasih ya Diana ya.
1: Terima kasih banyak ya Bang Revan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih manis abang sayang. Nih masih mau salam-salam.

dari Gianyar Bali hadir. Ada Pika juga. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam masih abang Revan tungguin ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau belum ada, abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Buat yang manis abang sayang ada Ayo Sayang Culik Aku Dong dari Gita Yobi. Buat yang manis abang sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Ayo Siapa Takut.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret.

0: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
1: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih Jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih Jamret.
0: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
2: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Hai semua.
9: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
12: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset.

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Produsen tercinta, saya Fitri Karina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

Neng Manis Sabang Sayang Sejengkau Siar, hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Heidi, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak banget ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
5: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
7: Laksanya selagi itu woy.
5: Dari Wingsuit
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

105.4 CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Nemuin sama Bang Sesa Kausiar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 49 menit. 49 menit waktu di Blik Siar. Nemuin sama Bang Sayang masih sama ya. Masih waktunya salam-salam nih. Jadi buat nemuin sama Bang Sayang yang mau salam-salam boleh banget nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Bang Revan mau cek-cek lagi ya yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Tadi ada Bang Ahmad Tudori ya, terus ada Socha juga, terus ada Bawaisel, ada Pika. Oke, yang manis Abang Sayang sejak kau siar, Abang Revan bakal kasih informasi menarik nih ya sambil menunggu yang salam-salam nih. Jadi Abang Revan ada informasi menarik buat Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi Abang Revan tadi lagi scroll-scroll sosmed dan Abang Revan nih baru aja dapat informasi nih. Jadi ada seorang wanita nih Nemanis Abang Sayang. Nah, dia itu jarang banget minum air putih. Nah, dia nih sukanya tuh kayak minum-minuman yang manis-manis nih Nemanis Abang Sayang. Dan ternyata pas dia sakit, dia itu menemukan, pas di ke dokter yang manis Abang Sayang, dia itu menemukan ada 300 batu ginjal yang dikeluarkan nih dari si cewek itu yang jarang minum air putih. Jadi ceritanya gini nih manis Abang Sayang. Jadi ada seorang wanita, usianya itu masih 20 tahun di Taiwan. Nah, dia itu mencari pertolongan medis ya setelah mengalami demam dan nyeri hebat di bagian punggung. Katanya tuh demam, terus punggungnya tuh nyeri hebat katanya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa salah satu ginjalnya itu dipenuhi dengan batu ginjal dengan berbagai ukuran serta mengalami tanda-tanda infeksi. Dokter kemudian memutuskan untuk melakukan operasi dan berhasil mengangkat lebih dari 300 batu ginjal dari tubuhnya. Nah, kata para dokter nih, pembentukan batu ginjal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor genetik, pola makan, dan terutama kurangnya asupan air putih nih. Nah, dari laporan medis setempat di Taiwan, wanita tersebut itu diketahui lebih sering mengonsumsi minuman yang manis daripada air putih, yang diduga menjadi salah satu faktor kontribusi terhadap kondisinya yang sekarang ini, yang dia tuh sakit dan ada 300 batu ginjal di dalam ginjalnya. Nah, yang manis Abang Sayang nih, jadi buat yang manis Abang Sayang itu harap berhati-hati kalau misalnya emang suka minuman manis, itu jangan terlalu banyak. Kalau bisa minum-minumnya tuh air putih yang cukup ya. Kan kita dianjurkan minum 2 liter air putih sehari biar asupan cairan di tubuh kita tuh gak berkurang, gak kurang gitu. Jadi tercukupi. Kalau misalnya gak tercukupi, nanti muncul batu-batu ginjal kayak gitu nih manis Abang Sayang. Apalagi kalau minumnya tuh manis-manis terus, nah itu lebih berbahaya lagi. Jadi buat yang manis Abang Sayang nih yang mau sehat-sehat aja, mau normal-normal aja, nggak ada batu ginjal ya, kayak gini nih ada 300 batu ginjal. Wah, itu banyak banget tuh ya. Susah juga nih dokter nih ngeluarinya ya. Jadi itu ada 300 batu ginjal ditemukan di dalam satu ginjalnya dan berhasil dikeluarkan yang manis Abang Sayang. Itu karena dia itu sering minum minuman manis dan jarang minum air putih. Nah, makanya yang manis Abang Sayang mulai dari sekarang nih, yang jarang minum air putih, sekarang diperbanyakin minum air putihnya, jangan sampai kurang. Dianjurkannya kan 2 liter sehari ya, jadi jangan sampai kurang. Jadi 2 liter atau setara dengan 8 gelas. Nah gitu nih manis Abang Sayang ya. Jadi intinya nih manis Abang Sayang, jangan sampai kekurangan cairan ya, apalagi air putih di tubuhnya. Karena kalau misalnya kurang, nanti nih manis Abang Sayang tuh bisa terkena dehidrasi. Dan yang manis Abang Sayang tuh nanti jadi gampang pusing, gampang lemes. Nah, gak enak banget kan. Makanya yang manis Abang Sayang kalau bisa tuh minum air putih yang cukup ya. Jadi jangan sampai kurang. Kalau misalnya minum manis boleh, asalkan jangan berlebihan. Yang penting minum air putihnya 2 liter sehari. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Informasi menarik dari Abang Revan nih. Semoga yang manis Abang Sayang gak kena batu ginjal kayak wanita di Taiwan itu ya. Ini jadi pembelajaran buat kita. Oke, buat yang manis Abang Sayang yang mau salam-salam, masih Abang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada Ricky Bubu dengan judul lagunya Merindu. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo siapa takut.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: dari Wings Food.
1: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
0: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
1: Ih, yang nyapa pula? Bantulah.
0: Udah coba Canva AI belum?
1: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
0: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI yang buatin. Sat-set. Praktis, langsung jadi.
1: Serius?
0: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
1: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
0: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: 105,4 CBB Bandar Rangdu Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana Sabang saya Cangkau Siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 4 lewat 12 menit waktu bilik siaran yang mana Sabang Sayang. Sudah waktunya request ya. Buat yang mana Sabang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah, gimana kabar nih Bang Saifuddin?
1: Alhamdulillah, kalau Bang Levan gimana nih?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Cuaca di Bogor gimana nih Bang?
1: Agak panas, agak mendung sedikit panjang gitu ya.
0: Waduh, agak panas tapi mendung juga nih. Yang bener yang mana nih?
1: Agak bingung nih.
0: Yaudah, ini mau request apa Bang Saifuddin?
1: Gelas Retak tuh belum?
0: Dari siapa Gelas Retak?
1: Ayah Mansur.
0: Dari Mansur. Belum.
1: Ya itu aja dah.
0: Oke
1: ya.
0: Siap, nanti Bang Revan puterin ya.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi ada Bang Saifuddin nih, yang manis Abang Sayang yang request ya. Buat yang manis Abang Sayang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah, gimana kabar nih Bang Ucup?
2: Iya, pen lama ini, cuma jarang masuk.
0: Iya, siap, gimana kabarnya Bang Ucup?
2: Alhamdulillah, di Cipondo cerah, panas.
0: Alhamdulillah, cerah nih ya, sama di sini ya, cerah
2: di
0: juga.
2: Di mana? Di CBB.
0: Di sini cerah juga, mantap. Oke, ini mau request apa?
2: Lagunya Kehinan Cinta aja dari LP.
0: LP udah tadi Bang?
2: Udah?
0: Udah diputerin.
2: Lagu Mansur?
0: Mansur tadi barusan di request.
2: Lagu Roma udah?
0: Roma udah juga.
2: Ida Lila?
0: Ida Lila belum.
2: Kalau enggak Ida Lila apa tuh? Di malam hitam kelam cahaya lagi bintang.
0: Apa itu judulnya tuh?
2: Kalau nggak salah itu lupa judulnya nyanyinya.
0: Apa di malam?
2: Kalau nggak Suara Hati aja deh, Ida Lila sama Mus Muyadi.
0: Suara hati.
2: Ida Lila sama Mus Muyadi.
0: Suara hati. Sebentar ya, dicariin dulu ya. Ya, dicari dulu nih suara hatinya nih. Gak usah pakai H, suaranya. Nah, ya suara hati biasa.
2: Ada Bang.
0: Ida Laila, ada nih sama Mus Mulyadi ya. Oke, siap, nanti Bang Revan puterin ya.
2: Iya, terima kasih banyak Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Semoga CBB tetap jaya di udara.
0: Amin. Terima kasih ya.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

mataharinya sudah ketutupan awan dan sebentar lagi juga mau tenggelam nih. Jadi ya setengah aja nih. Jadi silau-silau gimana gitu. Kalau misalnya di jalan nih ya, yang mau pulang kerja, kalau misalnya rumahnya ngadepnya ke, atau perjalanannya ngadepnya ke barat, itu silau-silau gitu. Abang Revan biasanya kalau misalnya keluar rumah sore yang arah barat itu, kalau jam segini emang suka silau gitu nih manis abang sayang. Nah tapi untungnya Abang Revan rumahnya tuh ngadepnya ke timur, jadi kalau misalnya pas pagi hari tuh matahari terbit, nah jadi kita bisa berjemur karena matahari pagi kan bagus. Tapi kalau misalnya udah sore emang udah kurang bagus nih manis abang sayang. Jadi biasanya nih kalau misalnya rumahnya yang ngadep ke barat itu suka dikasih tirai gitu tuh biar mataharinya nggak masuk ke rumah, soalnya emang kurang bagus cahaya matahari di sore hari. Jadi bagusnya di pagi hari, bagus banget buat berjemur ya, biar buat vitamin D dan imun tubuh juga. Jadi buat yang manis abang sayang yang nggak mau gampang sakit, biar imun tubuhnya kuat, yang manis abang sayang bisa berjemur di pagi hari. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang, ada Gelas Retak dari Mansyur. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hai siapa takut.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta 100% Langdut Indonesia. Neng Manis Abang Saya Jangkau Siar masih ditemenin sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4:36 waktu bilik siar Neng Manis Abang Sayang masih sama ya. Masih waktunya request nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Gak takut.
0: Gak takut, gimana kabarnya nih Neng Asnawati?
1: Baik-baik aja. Gimana sebaliknya Bang Repan?
0: Alhamdulillah, baik-baik aja juga.
1: Alhamdulillah, baiknya.
0: Mau diputerin lagu apa?
1: Lagunya Keindahan Cinta.
0: Dari siapa Keindahan Cinta?
1: Siapa? Elvi kali kalau nggak salah ya.
0: Elvi udah tadi.
1: Oh, udah ya?
0: Iya.
1: Itu dari siapa ya? Itu dari siapa nggak
0: ada? Elvi Sukaisi doang.
1: Oh, nggak ada lagi ya?
0: Coba cari lagi ya, bentar ya.
1: Beban Asmara dah.
0: Beban Asmara.
1: Beban.
0: Dari siapa Bahas. Maunya? Beban Bahas. Asmara. Bahas.
1: Tuan.
0: Beban Asmara dari Is Dahlia, terus Ella Kadam sama
1: Bahas Tuan.
0: Enggak ada nih. Adanya adanya dari Is Dahlia.
1: Oh iya enggak apa-apa deh.
0: Is Dahlia. Oke, okay, siap nanti Abang Revan puterin ya.
1: Terima kasih ya Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada Neng Asnawati nih, Neng Manis Abang Sayang ya. Yang request buat teman Sabang saya mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, sambil menunggu Abang Reva nih, ada informasi nih buat teman Sabang saya yang kau siar ya. Jadi ini ada berita viral nih teman Sabang sayang. Jadi ceritanya tuh ada ancaman teror bom nih di SDN Srengseng Sawah 15 pagi nih di Jakarta Selatan ya Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi ada dugaan ancaman teror bom terjadi di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa Jakarta Selatan pada Senin pagi ini nih. Nah, dari informasi yang beredar nih, salah satu pegawai tata usaha atau TU sekolah ini menerima ancaman yang menyebutkan ada 11 titik bom yang diduga telah dipasang di lingkungan sekolah. Nah, karena hal itulah jadi si TU-nya itu menindaklanjuti laporan tersebut. Terus ada beberapa petugas gabungan ya, dari Polsek Jagakarsa, ada BRIMOB, ada TNI dan instansi terkait ya, itu langsung melakukan sterilisasi serta pemeriksaan menyeluruh di area sekolah untuk memastikan kondisi tetap aman. Nah, sampai saat ini ya belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai kebenaran ancaman tersebut maupun hasil pemeriksaan di lokasi. Jadi masyarakat tuh dihimbau untuk tidak mendekati area sekolah, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan menunggu informasi resmi dari pihak yang berwenang nih. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang, itu di SD itu ada yang kayak kirim WhatsApp gitulah, di WhatsApp ke seorang TU, terus dia itu nerima WhatsAppnya tuh katanya ada 11 titik bom. Nah, padahal ya itu hari pertama sekolah. Baru hari pertama sekolah ya, karena kemarin kan libur sekolah dan hari ini hari Senin kan hari pertama sekolah. Itu diancam katanya ada 11 bom di 11 titik yang berbeda. Nah, makanya itu dipanggil, udah dilaporin lah ke polisi dan ada BRIMOB TNI itu pada datang. Nah, terus di sekitar situ disterilisasi juga nih Manis Abang Sayang. Jadi gak boleh deket di area SD itu. Padahal baru aja hari pertama sekolah, langsung disuruh sterilisasi aja. Padahal belum ada pengenalan apa, belum ada acara apa-apa, langsung suruh steril nih Manis Abang Sayang ya. Tapi ini beritanya tuh, atau beritanya sih benar ya. Nah, tapi keberadaan bomnya ini masih belum diketahui. Jadi masih diperiksa sama instansi yang terkait ya. Jadi ada BRIMOB sama TNI yang memeriksa, jadi belum ada informasi resmi. Jadi buat yang Manis Abang Sayang, jangan main langsung percaya aja ya. Ini tapi benar nih, si TU-nya ini langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena ya kalau misalnya emang benar ya berbahaya. Cuma kan kalau misalnya enggak, juga ya, kita yang penting udah lapor. Kalau misalnya emang gak bener ya berarti gak apa-apa. Jadi Nemonisa Bang Sayang, kalau misalnya ada kejadian kayak gini, jangan langsung sampai disebarkan, karena itu belum tentu valid. Emang 11 ada 11 bomnya. Jadi harus lapor dulu ke pihak yang berwajib, emang ada beneran atau enggak. Kalau misalnya emang gak ada, ya gak apa-apa. Kalau misalnya ada beneran kan, itu bisa langsung ditindak gitu, bisa langsung dijinakan bomnya, biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih. Buat teman Abang Sayang yang mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Beban Asmara dari Iis Dahlia. Buat teman Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Ayo, siapa takut.

0: sungguh.
1: Tidak. Sudah kukatakan. Dia bukan anakku.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sesnya kau siar. Balik lagi nih sama Bang Revan nih goyang seksi, hayo siapa takut. 3 menit aja nih meluncur dari jam 5 nih manis abang sayang ya. Sebentar lagi kan sudah mau pulang kerja nih. Ya buat yang manis abang sayang nih yang mau pulang kerja atau yang sekarang lagi perjalanan mau ke rumah ya. Yang lagi macet-macetan nih karena hari ini hari Senin. Hari pertama anak sekolah pada sekolah ya, dari ya kemarin libur panjang 2 minggu dan sekarang baru mulai kerja lagi nih. Atau baru mulai sekolah lagi nih, buat yang manis abang saya harap berhati-hati aja di jalan ya. Yang sedang di transportasi umum, yang sedang di kendaraan pribadi harap berhati-hati. Tetap patuhin atau ya tetap patuhin aturan lalu lintasnya ya. Nah nih manis abang sayang, abang Revan ada informasi nih. Jadi ada telah terjadi kecelakaan bus Transjakarta nih. Jadi bus Transjakartanya tuh diduga menabrak separator hingga pembatas terkena pemotor nih. Yang berada di luar jalur Transjakarta di jalan MT Haryono Cawang arah Pancoran. Nah kejadiannya itu tadi pagi ya nih manis abang sayang. Di video yang abang Revan lihat nih, kondisi bagian depan bus itu mengalami kerusakan serta korban terkapar di jalan nih. Akibat kejadian tersebut terjadi kemacetan lalu lintas yang panjang ya di sekitar lokasi ya di jalan MT Haryono ini tadi pagi. Nah terus juga nih manis abang sayang ya, ini kan baru mulai pertama hari kerja ya, kemarin libur Sabtu Minggu, terus juga banyak yang liburan karena liburan sekolah juga. Nah jadi ini baru masuk sekolah, ini baru pada kerja juga, baru pada balik dari liburannya. Ini macet banget nih dari tadi pagi nih Neng Manis Abang Sayang, di Jalan Gatot Subroto ya dari tadi pagi. Dan sekarang ini pulang kerja juga ya sudah mulai ramai ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang nih yang mau pulang kerja harap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Abang Revan juga ada informasi nih buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar nih. Jadi ada dugaan pelecehan seksual nih Neng Manis Abang Sayang terjadi di KRL Komuter Line. Nah kejadiannya itu tadi pagi, Senin pagi ini ya Neng Manis Abang Sayang ya, ada dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan terjadi di gerbong KRL Komuter Line pada hari ini. Berdasarkan informasi yang beredar, terduga pelaku akhirnya tuh diturunin secara paksa nih saat kereta berhenti di stasiun Pasar Minggu Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah penumpang itu turut membantu mengamankan situasi hingga pelaku keluar dari gerbong. Nah sampai saat ini tuh belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang ya maupun operator KRL terkait ya kronologi lengkap serta penanganan kasus tersebut. Masyarakat diimbau untuk segera melapor kepada petugas nih apabila mengalami atau menyaksikan tindakan pelecehan seksual di transportasi umum agar dapat segera ditindaklanjuti. Nah ini Bang Revan tuh sering banget nih dengar berita yang kayak gini ya. Jadi di KRL atau di Transjakarta itu ada aja hal-hal yang tidak mengenakan. Contohnya ya pelecehan seksual kayak gini. Kan namanya juga di KRL ya, apalagi di hari kerja, di hari Senin kayak gini, biasa rame tuh pagi sama sore hari kayak sekarang nih. Itu saking ramenya nih kalau di KRL itu sampai empet-empetan, sampai nempel-nempel semua sama semua orang. Bener-bener empet-empetan sama banyak orang. Nah Bang Revan tuh sering lihat di video orang itu empet-empetan. Nah karena itulah banyak kayak kesempatan gitu untuk orang melakukan pelecehan seksual. Ya ini gak patut untuk dicontoh atau ditiru ya. Jadi buat teman-teman sabang sayang harap berhati-hati aja kalau misalnya emang pulang, berangkat pulang kerja tuh naik transportasi umum, mau naik Transjakarta, mau naik KRL, apapun itu berhati-hati aja, tetap waspada. Terus jangan lupa dijaga barang bawaannya nih, kayak tasnya, dompetnya, itu harus benar-benar dijagain. Karena kalau misalnya lalai, ya bisa diambil sama orang gitu. Paling aman nih kalau dari Abang Revan ya, itu kalau misalnya bawa tas yang digendong, itu tasnya ditaruh depan. Nah itu kan lebih aman, biar kalau misalnya ada yang mau ambil pun itu kelihatan karena kan di depan kita. Terus juga buat yang perempuan-perempuan nih kalau ditaruh di depan kan itu buat melindungi
bagian depan tubuhnya dia biar gak kesenggol sama orang gitu nih manis abang sayang ya. Oke, itu aja tadi ada informasi dari abang Revan nih, semoga bermanfaat juga buat yang manis abang sayangnya kau siar. Kalau gitu abang Revan mau puterin lagu dulu nih, ada Loh Kok Marah dari Aan Shema. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Aidit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedasnya pas.
3: Laksanya juara. Pedasnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
3: Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woi.
1: Dari Wings

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, gila bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh, Bi.
0: Dia pakai.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek, ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gua, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gua kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: 105.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat yang pasnya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdu Jakarta 100% Langdut Indonesia. Neng manis abang saya sedang kau siar. Masih ditemenin sama Abang Reva nih di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Nah sebentar lagi kan mau jam-jam pulang kerja nih, ada yang pulangnya jam 5, jam 6 atau jam 7 nih neng manis abang sayang ya. Tapi sekarang nih terpantau nih jalanan sudah ada yang ramai, ada yang padat merayap juga nih ya. Jadi buat yang manis abang sayang, Abang Revan mau kasih informasi lalu lintas nih di hari ini nih, hari Senin sore di jam 6:30 ini nih. Abang Revan mau mulai dari Jakarta Selatan ya, dari Jalan Ampera Raya menuju Cilandak ini lancar. Dari Jalan Cipete Raya menuju Fatmawati ini padat. Dari Jalan Antasari menuju Blok M ini padat yang manis abang sayang. Dari Jalan Bintaro Utama menuju Pesanggrahan ini padat merayap. Lanjut ke Jakarta Timur, dari Jalan Kalimalang menuju Duren Sawit padat. Dari Jalan Raya Bekasi menuju Cakung lancar. Dari Jalan DI Panjaitan menuju Cipinang padat merayap. Dan Jalan Pondok Kelapa Raya menuju Pondok Kopi ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Barat, dari Jalan Dan Mogot menuju Kalideres ini padat merayap. Dari Jalan Kembangan Raya menuju Kembangan Selatan ini padat. Dari Jalan Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk ramai lancar. Dari Jalan Kamal Raya menuju Cengkareng ini padat. Lanjut ke Jakarta Pusat, dari Jalan Gunung Sahari menuju Kemayoran ini ramai lancar. Dari Jalan Salemba Raya menuju Cikini padat. Dari Jalan Abdul Muiz menuju Gambir lancar. Dan Jalan Legend Suprapto menuju Cempaka Putih padat merayap. Lanjut ke Jakarta Utara, dari Jalan Yosudarso menuju Sunter padat. Dari Jalan Danau Sunter Selatan menuju Sunter ini lancar. Dari Jalan RE Marta Dinata menuju Tanjung Priok padat. Dan Jalan Pluit Selatan Raya menuju Pluit padat merayap. Lanjut ke Bogor, dari Jalan Soleh Iskandar menuju Kedung Halang lancar. Dari Jalan Pajajaran menuju Baranang Siang padat. Dari Jalan Raya Dramaga menuju Dramaga ramai lancar. Dan Jalan Raya Cifor menuju Situ Gede padat merayap. Lanjut ke Depok, dari Jalan Juanda menuju Citayam ini padat. Dari Jalan Raya Citayam menuju Pancoran Mas ramai lancar. Dari Jalan Radar Auri menuju Cimanggis lancar. Dan Jalan Raya Muhtar menuju Sawangan ini padat merayap. Lanjut ke Bekasi, dari Jalan Ahmad Yani menuju Bekasi Timur ramai lancar. Dari Jalan Sultan Agung menuju Medan Satria padat. Dari Jalan Chairil Anwar menuju Bekasi Selatan lancar. Dan Jalan Narogong Raya menuju Bantar Gebang ini padat merayap. Terakhir nih main ke Tangerang dulu ya, dari Jalan Ema Tamrin menuju Cikokol ramai lancar. Dari Jalan Gatot Subroto menuju Jati Uwung padat. Dari Jalan Imam Bonjol menuju Karawaci padat merayap. Dan Jalan Serpong Raya menuju Gading Serpong lancar. Nah jadi jalanan sudah banyak yang ramai dan ada padat juga, ada yang padat merayap, ada yang ramai lancar. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau pulang kerja, harap berhati-hati di jalan. Ingat nih kata-kata Abang Revan ya, pesannya Abang Revan nih, tetap patuhin aturan lalu lintasnya, jangan lewat jalur busway, jangan lewat trotoar juga. Terus rambu-rambunya juga nih manis abang sayang ya, jangan robos lampu merah dan jangan lawan arus juga, biar yang manis abang sayang ini bisa sampai rumah dengan sehat walafiat dan selamat ya. Oke. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih, ada Selamat Malam 2 dari Evita Mala. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga, gimana dong?
1: Ah, tenang aja, ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my god.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara.
1: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsuit.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.
1: Koma CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng mana sabang saya siang kau siar? Gak berasa ya, udah jam segini aja nih, udah 5 jam tadi Abang Revan nemenin sabang saya dari jam 1 sampai sekarang nih. Tapi nemenin sabang saya jangan khawatir ya, karena nanti di jam 6 bakal ada goyang lagu aja, dan di jam 7 bakal ada di goyang malam, asiknya makin pol. Jadi nemenin sabang saya nanti bisa cerita-cerita, curhat-curhat, dan minta lagu juga nih sama Bang Arya. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumlah balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mai.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.

0: kantongnya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap-sedap Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu woy.
3: Dari Wingsfoot.
5: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: Utama Jati Mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami benda getah kuning tapi di leher di operasi ambil lancar, burung-burung masih ada macam kayak telur gitu pak. Terus baru ke atas kemarin sempat selenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini
1: ya air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol
1: ya. 10 botol.

0: harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airmambu.id dan kunjungi www.airmambu.com.
1: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen Tu Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Yang malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
0: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goya Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goya Malam. Asiknya makin pol.

sabang sering sejak usia. Tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula

0: menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu ini berhormat dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nengwani Sabang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Ya Neng Manis Abang Sayang pastinya di Goyang Malam tuh bisa banget buat cerita-cerita ya kan, atau curhat-curhat, atau mau berkeluh kesah boleh banget. Nanti yang udah cerita-cerita ataupun curhat-curhat bisa request lagu deh ke Bang Arya. Nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, sebelum Neng Manis Abang Sayang yang cerita, Bang Arya mau cerita nih ya. Sekalian Bang Arya mau kasih tahu ya, kayak Bang Arya itu kenapa lama banget sih gak siaran ya. Jadi akhirnya Bang Arya bisa balik lagi nih nemenin Neng Manis Abang Sayang setelah seminggu ya Bang Arya gak siaran. Jujur ya, rasanya tuh agak kangen ya, duduk di studio, nyalain mic, terus ngobrol bareng Neng Manis Abang Sayang gitu kan. Kemarin Bang Arya tuh kan sempet libur dulu karena habis jalan-jalan dari Jogja. Dan ternyata Jogja itu kota yang kalau udah didatengin tuh selalu bikin pengen balik lagi aja. Nah, suasananya tuh beda, makanannya enak, tempatnya banyak. Yang paling penting ya, bikin pikiran tuh jadi lebih fresh gitu. Yang lucu ya, di salah satu hari Bang Arya di Jogja, nah Bang Arya sama rombongan tuh, sama keluarga Bang Arya tuh lumayan nekat. Dalam satu hari itu kita datengin 5 destinasi sekaligus gitu. 5 tempat coba ya kan. Dari pagi udah jalan gitu, lanjut ke tempat berikutnya, lanjut lagi. Pokoknya kayak ngejar target wisata aja bawahnya tuh. Awalnya masih semangat tuh kan, foto-foto, ketawa-tawa. Tapi makin sore mulai kerasa juga nih ya kaki, mulai ngasih kode kayak bilang, "Bang, ini kita jalan-jalan apa ikut lomba maraton sih ya?" Aduh, tapi walaupun capek ya, puas banget karena bisa lihat banyak tempat dalam satu hari. Walaupun Bang Arya datangnya mainnya cuman ke daerah selatan aja. Ya malamnya juga gak langsung istirahat Bang Arya. Bang Arya tuh malah lanjut jalan-jalan sama sepupu-sepupu lah ya kan, nongkrong-nongkrong, muter-muter Jogja malam ya kan. Soalnya Jogja malam tuh punya vibes ya, punya suasana sendiri gitu. Lampu kota, suasana jalan yang santai, terus juga ngobrol sama temen-temen, sama saudara, sambil cari tempat makan gitu. Kadang momen sederhana kayak gitu justru yang paling diingat. Nah besoknya Bang Arya gak terlalu banyak keliling tempat wisata sih, tapi lebih banyak silaturahmi datang ke rumah saudara-saudara yang ada di Jogja. Ngobrol, ketemu keluarga yang mungkin jarang banget, bukan jarang lagi nih. Udah benar-benar kayak ketemu tuh kayak cuman ke Jogja doang gitu. Nah, itu dari situ Bang Arya sadar, kadang liburan itu bukan cuma soal foto-foto di tempat bagus, tapi juga soal ketemu orang-orang yang bikin kita ngerasa deket gitu. Tapi ya namanya juga liburan pasti ada waktunya pulang. Balik lagi ke rutinitas, balik lagi ke studio, dan balik lagi nemenin malam Neng Manis Abang Sayang. Buat kalian yang mungkin belum sempat nih, buat Neng Manis Abang Sayang yang mungkin belum sempat buat liburan, gak apa-apa. Kadang kita gak harus pergi jauh buat cari bahagia ya. Bisa kumpul sama keluarga, ngobrol sama orang yang kita sayang, atau sekedar nikmati waktu santai juga udah jadi rezeki tersendiri loh. Nah, buat yang pernah ke Jogja nih, Bang Arya penasaran nih, tempat mana yang paling berkesan menurut Neng Manis Abang Sayang? Karena Jogja tuh kayak gak pernah kehabisan cerita gitu loh. Oke, sekarang Bang Arya udah siap nih nemenin Neng Manis Abang Sayang lagi. Jadi sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Meta Komala. Oh iya, tadi kan Bang Arya mau nanya tempat apa yang paling diinget. Kalau Bang Arya jujur, tempat di Jogja yang paling keinget sama Bang Arya itu namanya Gesing. Gesing, nah itu tuh Bang Arya inget banget tuh, benar-benar berkesan. Sama satu lagi tempat Saidan. Kalau di kota Jogjanya ya, itu di Saidan. Nah,
Temani Sabang Seng sekarang Bang Ari mau puterin lagu dari Meta Kumala dengan judul lagunya Cerita Hati. Jangan kemana-mana, Temani Sabang Sayang, karena Bang Ari bakal temenin Temani Sabang Sayang sampai jam 11 malam. Ingat, yang mau ikut gabung buat cerita dan curhat-curhat bisa gabung di 021-536-3333 atau di 0895-2010-54. Nanti yang udah ikut gabung buat cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Jangan kemana-mana, tetap di Gayang Malam, asiknya makin pol.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Stay tune terus di 105.4 FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget ya. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Nah, sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih. Ini penelpon pertama terus di Goyang Malam. Dan Bang Arya udah lumayan kangen nih, karena seminggu ya gak ngobrol ya. Jawabannya ada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Asik, Neng Murna, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Pipi Jumadi, apa kabar?
2: Juga baik. Alhamdulillah. Sebenarnya, Pak Arya.
0: Alhamdulillah, baik, Pipi.
2: Ya, wah, seminggu ya, liburan.
0: Iya, seminggu, kalau kata Neng Murna mah. Dari Sabtu ketemu Sabtu, Senin ketemu Senin ini.
1: Iya. Emang iya.
0: Oh, gimana ya, gak ada Bang Arya seminggu? Pasti kehilangan.
1: Wah,
0: ya.
1: Wah, kedengar tuh, tiap malam.
0: Oke, Mimi balik lagi nih Bang Arya nih. Kangen gak?
1: Kangen lah.
0: Pipi kangen
1: gak? Makanya kebelan terus bagi abang. Kapan pulang, kapan siaran.
0: Pipi gimana?
1: Yang lain emang gak ada yang ngebelan Bang Arya, cuman Murna doang.
0: Emang kata siapa gak ada?
1: Iya, gak ada-ada kata Murna.
0: Kan yang ditelepon Bang Arya, bukan yang Murna.
1: Paling polos mini.
0: Tapi Pipi Jumadi juga gimana? Kangen gak, Pi?
3: Juga kangen.
1: Murna mau cerita.
0: Apa? Mau cerita apa?
1: Murna waktu dari hari Sabtu, Murna lemes banget. Badan Murna pada sakit.
0: Ya Allah, kenapa, Neng?
1: Pas mandi pun Murna gak lama mandi. Ketap ke Murna, Pipi Jumadi cepetan. Murna mudahan badan Murna sakit. Tulang iga Murna kayak ada yang narik, sakit banget.
0: Ya Allah.
1: Akhirnya sampai hari ini Murna masih badannya masih lemes, masih sakit.
0: Masih gak enak badannya?
1: Iya, masih gak enak, tapi Murna disemangatin demi Pipi Jumadi.
0: Aduh. Bang Arya juga lemes nih, Pi. Bang Arya juga sakit nih. Badannya pegel-pegel, Pi.
3: Saya juga.
0: Kok aku gak disemangatin?
3: Dari Mario Boro.
0: Tapi Bang Arya gak kalau
3: Mario Boro.
0: Iya, itu.
1: Mario Boro.
0: Malioboro, Bang Arya gak ke Malioboro. Tapi ngelewatin pas jam 1 malam, tapi ngelewatinnya. Udah sepi.
3: Iya.
1: Itu udah sepi.
0: Iya, pas udah sepi Bang Arya lewat. Soalnya Bang Arya
1: kenal Sale.
0: Bang Arya ke Malioboro soalnya pengen kangkringan, Pi.
1: Walah.
0: Tapi Neng Murna sama Pipi Jumadi gimana nih seminggu tuh? Gimana? Ada cerita apa aja?
1: Kalau Murna tidur terus. Kalau jam segini aja udah tidur.
0: Oh, di jam segini udah tidur biasanya?
1: Iya, kalau
0: gak
1: ada abang mah. Kalau ada abang ya enggak, jam 11 baru tidur.
0: Wih, setia banget nih.
1: Ya iyalah.
0: Ya iyalah, ke Bang Arya aja setia. Apalagi ke Pipi Jumadi ya, Neng ya. Setianya pagi banget. Yang tersayang siapa dulu? Siapa yang tersayangnya?
1: Ya Pipi
0: Jumadi. Ya dan nih Neng Murna sama Pipi Jumadi mau request apa Bang Arya cari ini?
1: Request lagunya Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu dari siapa?
1: Nggak tahu orang nama. Cuman tahu judulnya doang.
0: Oke nih Bang Arya cariin ya Pecah Seribu. Yang koplo apa enggak, Pi? Oh, yang ori. Yang ori.
1: Iya.
0: siapa ya? Gita KDI.
1: Gita KDI.
3: Bukan.
0: Siapa? Happy Asmara.
1: Ya, betul.
0: Itu mah bukan yang ori, itu yang komplonya.
1: Oh, yang komplonya.
0: Enggak apa-apa, tapi enak kok. Bang Ray juga suka dengernya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Terus yang bener mau Bibi Jumadi mau salam-salam dulu enggak nih?
1: Salam-salamnya buat Polasmeni. Yang dapat motor, udah dapat motor.
0: Alhamdulillah ya Rabbal alamin.
1: Dapat duitnya.
0: Alhamdulillah
1: dia udah ada donatur yang ngasih.
0: Alhamdulillah ya Allah. Kabar Bang Ari masuk-masuk langsung dapat kabar happy. Alhamdulillah ya.
1: Iya, alhamdulillah. Senang banget Turna ngedengarnya.
0: Iya, Bang Ari juga senang.
1: Itu dapat donatur.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, buat nyokolain mandala.
0: Alhamdulillah ya Allah. Ya, kalau
1: yang kedua Kelvin udah masuk sekolah hari ini tadi.
0: Oh iya. Kelvin udah masuk mulai dari hari Senin.
1: Iya. Makanya Murna ngedengarnya temen bahagia, seneng Murna ya, ikut bahagia.
0: Alhamdulillah. Siapa lagi nih salam-salamnya?
1: Kedua Tadinda. Teh Suci. Bang Darli, Bang Mulyadi, Bang Kamintan. Mama Kajolkan Cemara.
0: Pakai masa. Siapa lagi?
1: Terni.
0: Terus. Aduh, batuk dulu, Nang. Batuk dulu. Ya Allah.
1: Amin. Terus Eni itu Mama Pika. Eni Pika.
0: Udah
1: deh. Poikmah.
0: Iya ya.
1: Analata.
0: Neng Analata.
1: Ya, semuanya aja Neng Manis Abang sayang dimanapun berada semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Neng Murna juga sehat, jangan lupa minum air putih tuh ya Neng ya. Kurang-kurangin cikinya.
1: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak juga.
1: Hati-hati pulangnya.
0: Oke Neng Murna. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih banyak nih Murna, Bibi Jumadi. Langsung aja ya, Bang Arya mau puterin lagunya ini dari Happy Asmara Pecah 1000. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, karena Bang Arya bakal balik lagi nih. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati

0: hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM 100% untuk Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 FM CBB Radio.

0: Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng Manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget ya. Nanti gabung aja sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, nanti yang udah cerita, dan curhat-curhat ya, udah gabung sama Bang Arya bisa request lagu. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih, penelpon di 0895 nih ya. Coba, halo. Wah, tadi dimatiin. Coba nih, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asik, Neng Lasmini.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Kangen nih, udah seminggu gak siaran.
0: Apa kabar dulu dong nanyanya.
1: Iya, kangen sekali aku.
0: Wah, tapi gimana, sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat, lagi bahagia aja.
0: Wah, alhamdulillah. Coba-coba boleh diceritakan dong.
1: Iya, itu kan namanya bapak ini ya, jualan tisu ya, pakai sepeda. Itu ketemu yang itu deh, ikut-ikut konten gitu. Akhirnya udah ditawarin wawancara, terus langsung dapat motor.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Datang orangnya survei ke rumah.
0: Yuh, alhamdulillah ya Allah. Terus udah dipakai kemana aja tuh motor tuh?
1: Kenapa?
0: Tuh motor udah dipakai kemana aja tuh?
1: Di sini aja. Soalnya kan belum itu, belum bikin BPKB-nya lagi, dibikin BPKB sama STNK-nya.
0: Oh, belum.
1: Jadi nggak bisa kemana-mana dulu. Platnya belum ada kan? Katanya 2 minggu baru jadi platnya.
0: Eh, boleh tahu dong, emang siapa sih itu yang ngontenin?
1: Kontennya ya, namanya siapa? Ini Citra Owner KC.
0: Citra Owner KC. Oh, asik. Alhamdulillah, terima kasih ya buat
1: iya.
0: Citra.
1: Nanti deh, ntar nih kalau abis nelfon ya, nanti aku kasih video ya deh.
0: Boleh, Bang Arya penasaran nih.
1: Iya, nanti dia divideoin di rumah aku.
0: Oh, jadi
1: sampai dia ke dealer motor.
0: Oh iya.
1: Cuman aku nggak ikut, aku nggak mau diajak. Aku kan nggak suka ya dipoto-poto ya. Jadinya aku nggak ikut. Jadi yang ikut mandai pakai lepin.
0: Malu-malu kucing kan yang masih mini mah.
1: Iya, itu kan PP-nya gambar dia yang ngasih uang.
0: Iya nih Bang Arya ya.
1: Uang sama motor.
0: Iya nih Bang Arya.
1: Itu yang cium sama si Kelvin. Itu dia.
0: Oh, itu orangnya yang dicium.
1: Iya, itu orang yang ngasih.
0: Eh, cakep banget. Beruntung banget si Kelvin.
1: Iya, makanya pas naik itu jadi cium lagi. Pas naik, tapi sih naik motor gitu kan. Mau pulang gitu, mau pulang ke rumah ya. Kan pulangnya jam 8 malam ya. Terus dia bilang itu, tadi ya siapa nama cium kanan kiri gitu pipinya.
0: Asik.
1: Iya, terus uangnya dikasih uangnya 3 juta alhamdulillah.
0: Oh,
1: itu dia buat masuk mandala, uang pangkal mandala kan dia kan swasta, nggak dapat negeri. Cuman kan wabe dapat negeri kan dia nanya uang untuk apa, untuk bayar sekolah SMK atau gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Terus kalau adiknya kan nggak bayar apa-apa gitu kan, jadi gratis kan namanya negeri ya. Terus ya udah dikasih untuk mandala aja.
0: Oh, alhamdulillah, rezeki mandala juga.
1: Iya,
0: tuh.
1: Iya, jadi dia tuh namanya pakai, jadi BPKB ya, BPKB sama STNK atas nama aku.
0: Oh iya.
1: Iya, karena bapak ini nggak ada di dalam kakak aku, sedang dealer motornya minta kakak.
0: Ya alhamdulillah.
1: Iya, jadi nggak bisa ini atas nama bapak karena lebih dalam kakaknya ibunya nggak nama bapak, jadi terpaksa nama ibu atau gitu.
0: Ya Ya semoga Neng Lasmini juga lancar terus rezekinya Neng ya, bisa kayak
1: gitu. Lancar. Aku kan istilahnya bangun tengah malam berdoa semoga lancar rezeki yang dapat motor.
0: Alhamdulillahirobbilalamin.
1: Makanya aku sengaja nih justru aku mau ngaktifin nih handphone aku yang ini nih, aku pakai yang satu aja yang HP baru gitu ya. Mm-mm. Cuman aku mau nelfon ke CBB dulu.
0: Waduh. Oke dah, siap dah. Kalau gitu ya, sekarang
1: soalnya ini soalnya kan yang pada WA mulu bedering terus. Temen pada nanya apa bener, apa bener begitu.
0: Bener, udah gak usah ditanyain, bener.
1: Iya, makanya bener ya mbak. Saya tuh udah ngenalin Kelvin. Temen aku udah pada ngenalin Kelvin.
0: Oh, sekarang Bang Arya mau nanya dong. Kan teman-temannya Neng Lesmi ini pada nanya. Bang Arya sekarang mau nanya dong. Tapi bukan nanya apa bener. Mau nanya Neng Les, kalau Neng Les ini mau request lagu apa buat malam yang bahagia ini?
1: Itu deh, apa sih namanya? Lilis Karlina.
0: Lilis Karlina, judulnya apa?
1: Di Atas Batu Nisan.
0: Waduh, kok gitu? Gak ada yang lebih happy lagunya. Ini gak ada yang lebih happy lagunya. boleh Bang Arya.
1: Cuman kan tapi Bang nanti soalnya suami aku udah tua ya masalahnya. Lancar.
0: Alhamdulillah, itu bukan cuma rezekinya suaminya tapi juga rezeki Neng Lasmini, rezekinya Mandala juga.
1: Iya, makanya kan kemarin kasih uang kan 3 juta, ngasih aku 2 juta, dia 1 juta.
0: Wah, alhamdulillah, rogalan.
1: Tapi kan dia mau disekolahin nih si Mandala sampai pintas.
0: Ya, yang penting Mandala duitnya pakai buat sekolah ya, Man ya.
1: Iya, ayo kata untuk sekolah ya, jangan yang buat yang lain-lain kayak gitu.
0: Iya. Semoga lancar terus rezekinya sekeluarga ya, Neng ya.
1: Iya, terima kasih Bang Arya. Nanti aku kirimin nih videonya.
0: Boleh, Bang Arya penasaran nih. Ini lagunya iya. Juga udah
1: Bang Arya. Terima kasih Bang Arya ya. Semoga Bang Arya sehat. Oh iya, bikin salam belum, lupa.
0: Buru-buru banget sih.
1: Iya, takutnya dia WA lagi sama temen. Buat ini nih, Neng Murna, terima kasih ya senggolannya. Senggolannya itu sudah support aku, sudah bahagia sama Papi Jumadi, Papi Rita, sama Sete Suci, Bang Dapi. Terus Mama Kajo sama Cemara. Terus semuanya aja deh yang belum disenggol. Aku maaf ya buru-buru saya. Takut ada yang WA lagi.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Neng Lasmini lagi happy banget ya. Ini mau ngurusin HP barunya dulu. Nah, jadi ntar Neng Manis Abang Bayang buruan dah pada minta nomornya ya. Tuh kan supaya Pak Lasmini buru-buru banget katanya Neng Cemara. Nah, buru-buru banget supaya Pak Lasmini. Nah, walaupun lagi happy, dia requestnya lagu begini. Gak apa-apa dah, yang penting hatinya tetap bahagia ya Neng ya. Bang Arya mau langsung aja putar ini. Dari Lilis Karlina Di Atas Batu Nisan. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Gayang Malam. Asiknya makin pol.

0: Itu tuh tuh jambretnya.
1: Woi jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jambret hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah-udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu yang kerja.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget rasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: EBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemani Sabang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nanti yang udah cerita dan curhat-curhat bisa gabung sama Bang Arya ya. Eh, kalau gitu bisa request lagu maksudnya. Nah, sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih, ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Selamat malam, Neng.
1: Malam juga, Bang Arya.
0: Wah, yang habis jalan-jalan gimana nih?
1: Iya, alhamdulillah. Sehat pokoknya, terudah.
0: Alhamdulillah. Ada cerita-cerita gak sih pas jalan-jalan kemarin?
1: Ya, cerita pas ini ya. Pokoknya seru pada ngambil ini, dapet hadiah di hotel.
0: Oh iya, dapet hadiah apaan?
1: Ya, pokoknya ini ya, di hotelnya di Jogja, di deket Bariboro dah, hotel situ saya nggak jauh. Jadi pagi malamnya pada diin pada ngambil nomor, dapat yang dapat kado, yang dapat apa aja dah.
0: Oh, tuker kado.
1: Dapat duit, nyemot duit.
0: Oh gitu, undian.
1: Nyemot duit, pokoknya rata semua dapat dah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Yang dapat 15, yang dapat 30, yang 25, paling kecil dapat 16.000 gitu.
0: Pokoknya
1: cabut satu antri lagi dari belakang. Pokoknya seru dah, happy dah Bang Arya.
0: Alhamdulillah.
1: Cabut ya, nyomot 5 kali.
0: Oh iya dah, kalau Neng Martini dapat apa tuh?
1: Ya saya dapat duit cuma 30 nyomot, nggak dapat, biasanya suka dapat kado apa tas gitu, sendal.
0: Wah, alhamdulillah. Eh, Bang Arya juga habis dari Jogja tahu?
1: Iya, oh iya, tapi saya itu pokoknya saya mah paginya nggak keliling aja, jalan-jalan di itu di Maruboronya.
0: Seru ya Neng ya?
1: Iya seru dah.
0: Pengen balik lagi nggak ke sana?
1: Banyak lah.
0: Ya Allah. Kalau gitu nih, karena udah lama nih Bang Arya juga udah lama gak siaran, gak denger Neng Martini. Neng Martini juga lama gak on air ya. Bang Arya mau nanya nih, Neng Martini mau requestnya lagu apa nih?
1: Lagu apa ya?
0: Apa
1: saya
0: ya?
1: Salam sayang aja dari Umi Elpi.
0: Salam sayang dari Umi Elpi. Woy, udah pernah request ini ya?
1: Udah.
0: Oh, pantas aja langsung ketemu sama Bang Arya.
1: Kemarin ya, hari apa ya, ame Bang itu, Bang Depan yang siang. Kalau nggak salah Jumat.
0: Oh iya. Nih.
1: Saya juga pulang dari sini, Bang Arya habis dari rumah sakit, suami sakit, baru pulang kemarin.
0: Oh.
1: Dirawat.
0: Wah. Ya udah. Putus-putus Neng suaranya Neng.
1: Iya emang lagi apa sinyal kali Bang Arya.
0: Kalau gitu langsung salam-salam deh Bang Arya, takutnya sinyalnya hilang nanti mati aja. Bang Arya juga HP-nya putus-putus nih.
1: Salam-salamnya buat pokoknya Lasmini, Bang Pemurna.
0: Iya.
1: Siapa itu, siapa ya?
0: Siapa yuk? Dia lupa.
1: Pokoknya Neng Manis Abang Sayang, terutama Bang Arya yang lagi hadir siaran. Bisa rezekinya sehat.
0: Amin.
1: Terus pulangnya ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Martini. Selamat istirahat ya.
1: Sama-sama, iya.
0: Terima kasih banyak Neng Martini. Langsung aja ya, Bang Arya mau puter ini lagunya, requestan Neng Martini ya, dari Elvi Sukaisih dengan judulnya Salam Sayang. Ntar Neng Manis Abang Sayang juga bisa ikut gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Abang Arya Goya akan tetap menemani lemanis abang sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 102 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Ya masih ya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Jadi Neng manis abang sayang di Goyang Malam tuh pasti bisa buat cerita-cerita dan curhat-curhat nih ya. Nah Neng manis abang sayang, nanti yang udah cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Nah nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ini karena ada penelpon di 021, jadi Bang Arya salah sebut jadi 102 tadi kan. Sekarang Bang Arya mau langsung angkat nih penelpon di 021. Ada siapa nih? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Goyang Malam. Lu ada ketawa-tawa, dia seneng banget kalau Bang Arya salah ya. Oh Ranja, ya apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi nggak baik juga sih.
0: Kenapa? Baik tapi nggak baik tuh kenapa?
1: Tadi sebelum maghrib lidah kegigit.
0: Sebelum maghrib lidah kegigit. Eh kok bisa? Lagi makan?
1: Mungkin ada yang ngomongin kali.
0: Oh, Bang Arya itu.
1: Bang Arya kali.
0: Iya, Bang Arya itu yang ngomongin. Bang Arya ngomongin, ini Ranjay kemana? Dia gak on air, dia dari udah seminggu gak on air. Udah seminggu Ranjay gak on air loh.
1: Malam demo.
0: Ya Allah. Tapi benar kan baik kan? Oh, kenapa?
1: Ibunya Angga meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Dirawat 1 minggu.
0: Oh udah sempat.
1: Itu gak cuman
0: ya Allah.
1: Matanya ditutup. Itu jalan seminggu.
0: Ya Allah.
1: Terus anaknya onten pas lagi ada tupi.
0: Oh,
1: tupinya ya, sebenarnya sih bulan Agustus.
0: Apa-apa?
1: Tapi bulan Agustus dapat tupinya dari komandannya. Tapi diambil dan ini soalnya ibunya sakit.
0: Iya, ada kepentingan yang penting banget ini mah.
1: Dimandiin jadinya.
0: Ya Allah, semoga.
1: Tapi sampai 2 minggu sih dia dapat cuti. Tapi untung dia belum balik ke Bandung.
0: Wah, ya Allah, semoga Mas Angga diberikan ketabahan. Amin. Ya,
1: kemarin malam banget ya.
0: Baru banget berarti ya? Ya Allah, ya udahlah. Kita doain aja semoga semua-semuanya semoga amal ibadah almarhumah diterima. Amin. Eh, tapi Bang Arya mau cerita nih ke Ranjay.
1: Apa?
0: Kan Ranjay suka. Betul,
1: enggak, udah seminggu enggak siaran. Kemarin aku ngomel sama Sawa.
0: Kenapa? Eh, ngomelnya gimana?
1: Sawa, Bang Arya kemana? Ntar omelin tuh. Iya, ntar aku omelin.
0: Lagi liburan. Ya Allah.
1: Bete tau, bete. Tanya Erna.
0: Yo, emang
1: bete tau.
0: Emang sebete itu gak ada Bang Arya?
1: Iya.
0: Waduh.
1: Emang gak ngerasa dipikirin ya Er ya. Udah cerita apa?
0: Apa?
1: Katanya tadi
0: yang
1: cerita.
0: Oh iya. Ini Bang Arya kan suka, Ranjay suka bilang matur suwun sangat gitu kan. Pokoknya beberapa bahasa Jawa lah suka keluar ya kan. Nah Bang Arya tuh kemarin kan ngobrol lah, nongkrong tuh Bang Arya sama sepupu, sama sepupu Bang Arya dan teman-teman dia. Kan otomatis orang Jawa semua tuh kan, orang Jawa semua tuh. Kayak bisa, udah pasti pertanyaan template, lu bisa bahasa Jawa gak sih gitu. Aku jawab, bisa. Apa? Matur suwun sanget. Ya, bisa matur suwun sanget. Udah bilang itu doang. Iya, itu dari siapa? Dari Adam dengar gua di radio gitu. Terus dia kasih tahu kalau mau biar lebih sopan itu pakai G gitu. Misalnya ngomong sama Ranjay ini, matur suun sangat gih mbak gitu.
1: Emang gak gitu.
0: Iya, lu bang Arya.
1: Matur suun sangat ya Mas Arya.
0: Sami-sami.
1: Duh, Mas.
0: Kan itu bang Arya kocak banget sih. Itu kayak mereka ngomong jawab bang Arya nggak ngerti. Yang pas ditanya ngertinya apa? Cuman matur suun sangat. Nih Ranjay. Ranjay mau request lagu apa nih? Bang Arya cariin dulu nih.
1: Sebujur bangkai.
0: Sebujur bangkai. Eh tapi Salwa kan juga udah lama. Masa Salwa gak diomelin? Udah lama gak siaran. Masa Salwa?
1: Terus siaran juga Bang Arya.
0: Kenapa?
1: Di siapa? Salwa di kebun jeruk. Salwa.
0: Padu sebujur bangkai dari Roma kan, benar kan?
1: Iya.
0: Oke, udah Bang Arya pasang. Emang dia kayak gitu kalau on air?
1: Iya. Aku kalau sama dia selalu gitu. Siapa? Halo.
0: Di kebun jeruk.
1: Kebun jeruk. Awan dia.
0: Ya Allah. Ranji tapi mau ngirim salam-salam nggak nih?
1: Bang Arya.
0: Ah. Uh-uh.
1: Padahal lu bikin sambel.
0: Lagi bikin sambel.
1: Ada hijau kayak padang gitu.
0: Oh.
1: Enak kok ditutul-tutul nasi.
0: Eh, mantap lah. Seger itu.
1: Iya.
0: Apalagi sampai digigit lidahnya tuh. Wah, pedes banget tuh pasti tuh, ya kan?
1: Jangan lewat, enggak usah nengok.
0: Ya Allah. Eh tadi siap gimana mau kirim salam-salam enggak nih buat siapa aja?
1: Karena.
0: Heeh.
1: Heeh. Diana.
0: Siapa lagi?
1: Lasmini. Nur yang bawel.
0: Nur yang bawel.
1: Godain Bang Arya terus. Bang Pandu.
0: Oh, Bang Pandu juga soal absen dia. Bang Pandu.
1: Bang Juri paling di jalan.
0: Oh iya.
1: Sama Kong Madu.
0: Semoga semuanya sehat ya.
1: Ada sehat ya.
0: Amin.
1: Orang iso. Orang gelem.
0: Iso.
1: Orang gelem.
0: Ayo mas.
1: Adela.
0: Oke, berarti udah selesai tuh kalau udah Adela. Matur suwun. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ranjay, terima kasih banyak. Oke nih, Bang Arya mau langsung aja puterin ya lagu requestannya Ranjay ini. Dari Roma sebujur bangkai. Jangan kemana-mana yang manis abang sayang, karena Bang Arya bakal balik lagi. Tetap di Goyang Malam, asik ya, makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana, Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128109818 dan bisa COD, follow Instagram @bambu_id dan kontak

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: 105,4 FM. 100% Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
6: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 105,4 FM.

0: Sobat CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% dan Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nah, neng manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh masih bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 nih. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Sekarang Mare mau angkat dulu deh. Ada telepon nih di 0895, siapa nih ya? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Yang asiknya malam. Kintul.
0: Asik. Ini suaranya udah pelan-pelan banget, udah pada tidur ya, Neng ya.
1: Baru aja pada pulas.
0: Oh, baru pada pulas, ya Allah. Ya udah kita pelan-pelan aja ya, suaranya ya.
1: Masih kecil baru pulas, tapi karena yang maka kenjung mama sih main HP, sibuk, Pak.
0: Ya kalau itu mah enggak usah dipikirkan, ntar juga tidur sendiri. Enggak tahu tapi tidurnya mungkin jam 2, jam 3 kayak Bang Arya ya.
1: Iya benar. Iya, orangnya kemana, HP-nya kemana.
0: Ya Allah. Tapi Bang Arya mau nanya nih, kabarnya gimana Neng Cemara?
1: Alhamdulillah kabar Cemara sehat. Sebaliknya kabar Bang Arya sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ke Jogja gak ngajak-ngajak.
0: Lih, kayak siapa aja itu. Kayak yang ke Dieng gak ngajak siapa ya. Gak kan? Ya gak sih?
1: Kalau ya. Cemara habis ke Dieng.
0: Iya gak sih? Ya nggak sih.
1: Aku tahu sih kalau Cemara habis ke Dieng.
0: Tahu kita mah.
1: Intip ya.
0: Iya, kita kan tim intip.
1: Wah, besok nggak mau ada tim intip mah.
0: Masa gitu. Kita mau memantau aja, memantau ya kan. Ya Allah, tapi gimana?
1: Waduh, ada wartawan juga. Besok ke Dieng ngumpet-ngumpet, ada yang mantel.
0: Jadi ketahuan ya.
1: Iya, ketahuan emang wartawan nih.
0: Ya Allah. Iya kan, emang selain kita siaran, kita juga ngeliput kok, Neng.
1: Iya, ke Jogja gak ngajak-ngajak, radio sepi, gak ada yang siaran.
0: Wah, kayak yang di Dieng dengerin aja.
1: Di Dieng ngedengerin aja, kita mantau baik.
0: Yang bener.
1: Iya, monitor Cemara juga
0: streaming. Mantap. Ya Allah. Tapi ada cerita apa nih? Coba ceritain dong kemarin gimana?
1: Seneng banget Bang Arya.
0: Wah, dingin banget di sana ya. Katanya sampai salju.
1: Wah, dingin lagi.
0: Sampai salju katanya. Katanya sampai turun salju di sana.
1: Iya benar, turun salju. Itu kan tawan aja dia.
0: Ya iyalah.
1: Bang Arya kemarin ke Jogja kenapa nggak mampir?
0: Dari Jakarta ke Jogja itu 10 jam, dari Jogja ke Dieng 5 jam Neng, macet parah kan itu?
1: Iya, kemarin tanggal 5 macet parah itu di Dieng.
0: Nah makanya
1: Cemara aja sih itu berapa jam itu di mobil. Waduh, untung aja cuacanya adem, kalau panas Cemara udah ngiprut.
0: Nah itu deh, maka kata Bang Arya, kan Bang Arya nanya-nanya ke siapa ya waktu itu Bang Arya nanyain ya, lupa.
1: Iya, siapa, kayaknya, nanya siapa tuh?
0: Kayak Bang Arya, nanyain ke ini, ke ada orang Jogja. Bang Arya lupa, gak tahu itu saudara Bang Arya, gak tahu orang random ya. Bang Arya ngobrol aja pokoknya, ngobrol nanyain kayak kalau ke Dieng tuh kayak berapa lama gitu kan. Dia bilang kalau ke Dieng bisa, kalau normalnya 2 jam, cuman kalau macet bisa 5 jam, buset. Nah Bang Arya memang pas itu kan juga macet kan ya, yuk gak tau kemarin pergi ke Dieng sama keluarganya, dia tuh pergi ke Dieng sama keluarganya 5 jam. Bang Arya lupa sumpah, Bang Arya ngobrol sama siapa ya? Kayak orang kena gedem, kayak orang kena hipnotis dah. Bang Arya ngobrol sama siapa?
1: Gak berasa ya.
0: Iya, jadi kepikiran kan sekarang. Ya Allah. Padahal hiburannya kemarin, pikirannya sekarang ngobrol sama siapa.
1: Tapi dia orang Dieng apa orang mana bang? Apa orang sana, orang Jogja?
0: Orang Jogja, orang Jogja. Bang Arya ngobrol. Tapi Bang Arya lupa siapa. Tapi bapak-bapak ngobrolnya sama bapak-bapak.
1: Ditanya dong.
0: Tanya apa?
1: Panjenengan namanya siapa?
0: Waduh. Keluar nih. Tahu gitu. Ajarin, Mbak. Ajarin tuh dari kemarin-kemarin sebelum ke Jogja diajarin biar bisa.
1: Nah, kok enggak nelpon? Coba kalau nelpon kan kok diajarin.
0: Masa bisa gitu ya? Orang lagi pengen ngobrol nak sambil teleponan. Translatein dong. Neng Cemara tolong translatein dong. Masa gitu.
1: Orang kemarin kakek nama ayah bingung
0: kenapa?
1: Ayahnya ngajak ngomong Jawa. Ya ayahnya kan ngajak ngomong Jawa. Lah kakeknya yang jawabnya bahasa Inggris kan amat.
0: Ya Allah, dua bahasa yang berbeda.
1: Iya untung aja ayahnya ngerti. Kata Cemara udah pusing ya. Yang ini ngomong Jawa, yang ini ngomong bahasa Inggris.
0: Tapi kak Kenzo-nya ngerti bahasa Jawa gak sih?
1: Ngerti.
0: Keren juga tuh.
1: Dia ngegunainnya bahasa Inggris.
0: Keren. Jadi pengen nonton langsung dah. Kapan lagi nontonin orang ngomong Jawa disautinnya orang bahasa Inggris ya kan?
1: Udah gitu sama mbahnya juga. Nih ketembahnya kenapa ya? Suruh makan apa ya? Ngajak ngomong Jawa mbahnya. Ya kakeknya yang ngomongnya Inggris. Ya mbahnya kan mumet, gak ngerti.
0: Mbahnya jadi nanya dong, ngomong apa sih itu?
1: Dan mbahnya nanya, kok anaknya ngomong apa? Ya gak tahu, tanya lah mbah ngomong apa.
0: Duh ngomong apa nih dia tuh? Ya Allah. Kocak juga ya kalau dilihat kayaknya langsung.
1: Kalau lagi di kampung itu Bang Arya, Allah alhamdulillah kayaknya terhibur banget kemarin.
0: Wah alhamdulillah tuh. Kalau bisa sampai terhibur.
1: Sudah ada rencana mau mudik karena ngejemput si kak Raya aja. Kak Raya mau ke Dieng, akhirnya Cemara sana.
0: Oh jemput doang kemarin.
1: Iya kan pertama kan dianterin ayah. Ayah balik pagi. Cemara kan nggak bisa cuti kan, belum bisa karena kerjaan lebih banyak. Kemarin tanggal berapa nyanyi Cemara ke sana jemput Kak Rai kalian. Dia mau ke mana, mau ke waduk atau ke mana. Ya Cemara ikut kan tuh tanggal 5-nya hari Minggu. Wala mantepnya. Macet total sampai malam.
0: Apalagi pulang itu berarti pulang pergi
1: itu aja. Enggak sih, di sana di Nenang nginep sih, enggak pulang
0: pergi. Makanya kalau pulang pergi
1: mah nge-gempor di mobil.
0: Itu dia. Bang Arya baru mau ngomong kalau pulang pergi itu yang nyetir kuat banget itu. Minum STMJ dulu deh kayaknya ya.
1: Nah, dia di situ lama Cemara minum itu aja dulu dah.
0: Oh, minum itu dulu. Jajan
1: dulu di situ.
0: Asik.
1: Jajan bubur bolo-bolo.
0: Apa itu bubur bolo-bolo tuh? Baru lagi nih.
1: Ada di sini bubur bolo-bolo, rica-rica, kelinci emas. Tapi kan itu di adanya di Banjar ya. Di Banjar inannya, tapi di sana ada di Wonosobo adem itu.
0: Nang Cemara. Ini mau nanya lagu. Ini kayak kita udah kelewatan. Mau nanya lagu, takut ditelepon Bang Nyeri nih.
1: Ya, meniru udah ngorok.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Kalau Cemara, ayah sih pengennya yang itu aja bang, bawa lagu kasih katanya.
0: Oh biasa.
1: Iya kemarin lagi di Dieng mau on air, malah wongnya lunga.
0: Malah apa? Baru bahasanya tadi, wongnya?
1: Orangnya kabur katanya. Orangnya kabur gak ada ya, wong gak ada, gak tahu kabur kemana. Gak taunya ke Jogja, kemarin ketahu ke Jogja sama Cemara telepon.
0: Waduh, ya kali emang benar.
1: Mau pesen dodol.
0: Lah, dodol Jogja Garut kali.
1: Ada kan.

0: Kemarin mau udah kemana aja lah.
1: Tukang gak liburan
0: semua.
1: Tukang liburan.
0: Oh iya, kita mau kalau iseng di rumah mabur aja udah Maya.
1: Nih, terus mau kirim salam-salam buat siapa nih?
0: Kirim salam tadi yang ngatain Cemara Bawel siapa?
1: Anjay.
0: Kalau itu bawa bukan ini ya, padahal bawelan dia sama Cemara Maya.
1: Dua-duanya sih kalau sebagai Bang Arin ini sebagai penyiarnya dua-duanya deh.
0: Sembarangan. Buat Mbak Bawel, buat Pemurna, sama Bibi Jumadi, udah Cemara menyebutnya Mbak Bawel aja lah.
1: Asik, oke. Siapa lagi?
0: Buat nah, tadi kata dia ini apa nih tuh? Para gelem apaan? Maksudnya apaan?
1: Enggak, enggak mau ngobrol aja. Dia ngajarin aja.
0: Tak kira ngomong para sahabat.
1: Jauhan semua nih lama-lama. Terus siapa lagi?
0: Tadi ada Bu Murti, siapa?
1: Martini.
0: Iya, Bu Martini. Ya malu patuh. Terus Teh Suci, Teh Dinda. Komaru tadi on end nggak ya Bang?
1: Enggak, Kong Madu mah.
0: Enggak ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi ngelam kemana ya?
1: Tahu udah mana?
0: Oh. Siapa terus lagi? Buat siapa lagi ya? Pelas Meni tadi ya. Ya buat Pelas Meni semoga sehat terus.
1: Amin.
0: Buru-buru tuh ambil iklannya, ingin motornya dan tinggal.
1: Amin, iya benar. Oke.
0: Terus siapa lagi tadi ya?
1: Udah spesial, siapa ini spesial?
0: Apa semuanya ada spesial mah biasa.
1: Oke,
0: okay, keluarga Cemara tercinta buat ayah terutama.
1: Asik.
0: Spesial okay. Banget dah dia mau pakai telur.
1: Karet dua yang pedes tuh.
0: Aduh.
1: Oke, terima kasih banyak Neng Cemara.
0: Iya sama-sama. Terima kasih banyak juga buat Bang Arya Satra. Sukses selalu ya.
1: Amin. Amin robbal alamin.
0: Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget ya. Oke, jangan kemana-mana yang manis abang sayang. Tetap digoyang malam, asiknya makin pol.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih, tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
2: Piara tuyul.
3: Oh my God.
0: Piara aku dong.
2: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Ning Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah.

0: kesempatan saya. Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.
3: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, terima kasih banyak nih ya. Kok tiba-tiba terima kasih? Kenapa nih? Enggak, karena ini Bang Arya masuk terakhir. Dan kali ini Bang Arya cuman bakal bacain info aja ya. Maaf ya Neng Manis Abang Sayang. Nah, jadi sebelum Bang Arya bacain info, Bang Arya mau absen-absen dulu ya. Jadi Bang Arya mau absen-absen dulu nih yang ada di WA CBB dan grup Goyang Fans Radio CBB. Ada siapa aja ya? Nih yang pertama di WA CBB dulu ya, Bang Arya mau absen-absen. Yang di WA CBB ada Mama Aldi, terus juga ada Neng Murna, terus juga ada Neng Lasmini, terus ada Bang Ucup ya kan di Cipondo, terus juga ada Neng Martini, terus juga ada Bang Pandu Kece nih ya yang dicari-cari ini tadi nih, terus juga ada Neng Cemara dan ada Neng Dinda juga yang long time no see. Iya long time juga Neng Dinda yang habis TikTokan mulu sama keponakannya ya. Nah, asik banget dah. Terus juga nih Bang Arya mau absen-absen yang ada di grup Goyang Fans Radio CBB ini, ada siapa aja? Di grup Goyang Fans Radio CBB ada Neng Analata, ada Neng Nurma, ada Bang Kamilhan, terus juga ada Bang Ale, terus juga ada Neng Hikmah, terus juga ada siapa lagi nih? Ada siapa lagi? Ada Neng Cemara juga absen di sini. Terus juga ada siapa lagi ya? Wah, udah itu aja. Bang Arya juga mau absen yang ada di Facebook SCBB yaitu Cakti Budi Bakti. Neng Manis Abang Sayang bisa nih ya komen-komen juga di situ, absen-absen. Di grup Goyang Radio CBB ada Abah Wesel, ada Bang Ahmad Hudori, ada Bang Rahman Diski, juga ada Neng Fauzia ya, Mama Aldi juga komen di Facebook nih. Ada Mama Pika. Ini Mama Pika apa Neng Pika sih ini? Maaf, jadi penasaran Bang Arya. Nah gitu Neng Manis Abang Sayang. Tadi juga udah banyak yang on air ya. Yang di 021 juga ada Ranjay. Ada lagi satu lagi, cuman Bang Arya sekarang gak bisa angkat. Bang Arya gak tahu siapa. Dan buat semua Neng Manis Abang Sayang yang di luar sejangkau siar, semoga sehat-sehat terus ya, amin. Sekarang Bang Arya mau bacain info nih ya. Jadi Bang Arya ini baru baca, bukan bacain ya. Jadi Bang Arya tuh udah baca sebelumnya dan Abang Arya kepikiran kayak Bang Arya bawain aja deh pas siaran. Jadi Bang Arya pernah baca kalau misalnya perempuan itu bisa menghabiskan sekitar 20.000 kata dalam sehari. Jadi enggak perlu heran tuh Abang Sayang ya kalau misalnya kita punya pasangan itu tiap hari ada aja ceritanya, ada aja yang dikomenin ya. Makanya tuh enggak ini juga. Kayak Ranjay sama Cemara sama-sama bawel dua-duanya ya. Karena emang perlu ngeluarin 20.000 kata per hari. Ngejar target itu tuh mereka tuh ya. Yang bawel nih pada ngejar target emang mereka nih ya. Jadi santai aja gak apa-apa. Dan statement ini nih, kalau jadi perempuan harus mengeluarkan 20.000 kata sehari, itu sebenarnya ada dasar ilmiahnya. Jadi ada sebuah riset lah yang menemukan bahwa perempuan usia sekitar 25 sampai 64 tahun ke atas itu rata-rata mengucapkan sekitar 21.845 kata per hari. Buset dah. Dan kalau laki-laki itu sekitar 8.570 kata seharinya. Jadi enggak heran kenapa cowok itu lebih banyak diem daripada cewek. Tapi yang bikin heran itu kalau misalnya kita punya cewek tapi dia gak banyak ngomong sama kita, gak banyak cerita, gak banyak curhat, gak bawel, kira-kira abis asik ngobrol sama siapa ya sampai targetnya terpenuhi? Hah? Ayo, jadi kepikiran kan pasti Abang Sayang juga. Daripada bikin makin kepikiran, Bang Arya kasih tahu ya, itu tenang aja ya. Karena dalam penelitian juga menegaskan kalau jumlah kata yang diucapkan setiap orang tuh bisa sangat berbeda. Jadi gak semua perempuan pasti lebih banyak bicaranya daripada laki-laki. Ada juga laki-laki yang bicaranya lebih banyak daripada perempuan. Tapi kalau laki-laki yang dinilai itu bukan bicaranya, harus lebih banyak kerjanya daripada bicaranya. Ya kan? Pasti Neng Manis Abang Sayang pada setuju nih. Nah itu aja nih, Bang Arya mau pamit undur diri ya Neng Manis Abang Sayang.
Terima kasih banyak yang udah nemenin Bang Arya nih dari jam 7 sampai jam 11 malam. Yang udah setia banget nemenin Bang Arya. Sekarang Bang Arya mau pamit undur diri. Nah, yang buat udah gabung, terima kasih banyak. Dan yang belum sempet Bang Arya angkat, belum sempet gabung, tenang aja. Bang Arya minta maaf dan tenang aja, Bang Arya bakal balik lagi besok. Bang Arya libur panjangnya udah kok, tenang aja. Sekarang Bang Arya mau ngingetin, apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

dijangkau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lompok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak, kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bambu Hilir Burukmang dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram air bambu.id dan kunjungi

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat, ini terasa berputar. Kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Tuh, jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si Bibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menangkem sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Oh, terus baru ke atas. Kemarin aku sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
5: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya.

0: mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi. Hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang!